0: BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh iya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Mitra Buana dan pendengar, saat yang dinantikan telah tiba, saat lagi kami akan memulai siaran langsung jalannya upacara peringatan hari lahir
1: bisa, kalau sudah bisa ini.
0: Pancasila tahun 2026 dari halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. Mari bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan ini sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang menjadi dasar dan pemersatu bangsa Indonesia. Kami akan menghadirkan suasana dan jalannya upacara secara langsung dari lokasi kegiatan. Tetap bersama di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Inilah siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 dari halaman kantor Seda Kabupaten Sragen bersama rekan kami Endah Anjani. Endah Anjani, halo. Halo rekan Endah Anjani. Halo rekan Endah Anjani.

0: akan saya sampaikan. Pejabat petugas upacara hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Inspektur upacara Bapak Sigit Pamungkas SIP MA Bupati Sragen. Perwira upacara dipercayakan kepada Letnan Heri Suprapto dan Ramil 12 Ngesi. Komandan upacara dipercayakan kepada AKP Mualim Esa, Kasubag Porson Polres Sragen. Selesai.
1: Mohon perhatian. Upacara pengibaran bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 Kabupaten Sragen dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara langsung mengambil alih pimpinan. Pasukan disiapkan.

Pimpinan saya ambil alih. Para komandan pasukan, tanpa penghormatan, ke samping barisan. Kerjaan!

0: Serut. Ditutup.
1: Bupati Sragen selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

0: pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat. Gerak.
2: Ya, selamat pagi rekan Diana.
1: Tegak.
2: Ya, selamat pagi rekan Diana.
3: Selamat pagi rekan Ida Anjani.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara
1: upacara
2: yang langsung
1: peringatan
2: kegiatan
1: hari lahir Pancasila.
2: Upacara
1: tanggal 1
2: Juli pengibaran bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Sragen. Selamat siang, Mitra Buana.
0: Pengibaran bendera Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, kali ini telah dilaksanakan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dipimpin kali ini oleh Komandan Upacara dan akan diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
1: Kepada Sang Merah Putih,

0: Baik Mitra Buana dan pendengar, demikian tadi setelah laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih yang dipimpin oleh Komandan Upacara dengan diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan pengibaran bendera Sang Merah Putih telah dilaksanakan oleh pasukan anggota Paskibraka. Baik Mitra Buana, dapat kami laporkan upacara pengibaran bendera peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Kabupaten Sragen ini telah dilaksanakan di halaman kantor terpadu pemerintah daerah Kabupaten Sragen.
1: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
0: Baik Mitra Buana, setelah pengibaran bendera Sang Merah Putih kali ini dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Mengheningkan cipta mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran Buddha.
2: Hormat. Krok. Tunggu. Krok.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara.
3: Baik Mitra Buana, setelah dilaksanakan tanda kebesaran Buddha dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Bu Inspektur Upacara.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
4: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
4: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
4: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
4: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
4: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
4: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
4: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
4: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
4: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
3: Baik Mitra Buana, demikian tadi pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara yang ditirukan oleh seluruh peserta upacara.

0: akan dilanjutkan dengan tanda kebesaran truk.
1: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
0: Dan kali ini Mitra Buana, setelah tanda kebesaran tutup, dilanjutkan dengan pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
1: Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Demikian pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kali ini akan dilanjutkan upacara pengibaran bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 Kabupaten Sragen.
2: Saya akan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila. Bapak Ibu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 1 Juni 2026 kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati Hari Pancasila. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Peringatan Hari Pancasila tahun 2026 ini bertema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengecawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur itu hanya menjadi hiasan di dinding, di kantor-kantor, atau teks di buku sejarah. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, yang menjunjung tinggi religiusitas, dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai. Selamat hari lahir Pancasila, jayalah Indonesiaku, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu. Salam Pancasila.
4: Salam.
2: Kepala Yudian Wahyudi. Sekian.
0: Baik, Mitra. Pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026, dan kali ini dilanjutkan dengan pembacaan doa.
5: Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, kesehatan dan karunia-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 dalam suasana aman, damai, dan penuh hikmat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Pancasila senantiasa hidup dalam hati dan perilaku kami sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta pemersatu dalam keberagaman. Tanamkan dalam diri kami nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial agar bangsa Indonesia tetap kokoh, rukun, dan bermartabat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, bimbinglah para pemimpin bangsa, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sragen, agar senantiasa amanah, adil, dan mengutamakan kepentingan rakyat dan masyarakat dalam membangun daerah dan negara. Anugerahkan kepada masyarakat Indonesia semangat gotong royong, toleransi, serta cinta tanah air, demi terwujudnya Indonesia yang maju, damai, dan sejahtera. Sesuai tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026, Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Semoga bangsa Indonesia mampu menjadi teladan persatuan dan perdamaian dunia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan khilaf kami, kabulkanlah doa dan harapan kami demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Demikian pembacaan
1: laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
0: Dan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
6: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Bubarkan.
4: Bubarkan.

0: Sugan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat.

0: Upacara selesai. Inspektur upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara.
1: Baik Mitra Buana dan pendengar, setelah laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, dilanjutkan dengan penghormatan pasukan, dan kali ini inspektur upacara telah meninggalkan
0: komandan
1: lapangan
0: upacara dapat membubarkan pasukannya.
1: Dan dilanjutkan yaitu dengan komandan upacara yang telah membubarkan peserta upacara. Dan perlu kami informasikan untuk Mitra Buana dan saudara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini dalam pelaksanaan upacara bendera ini dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yaitu untuk tema yang diangkat Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Baik, dapat kami laporkan untuk Mitra Buana dalam isi pidato dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026, yaitu mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat, karena nilai-nilai kemanusiaannya selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita. Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai. Dan sekali lagi untuk tema pada tahun ini, Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Baik Mitra Buana dan saudara pendengar, Pancasila adalah landasan ideologis yang dirancang untuk menjadi perekat kebinekaan Indonesia. Nilai-nilai merefleksikan kepribadian bangsa yang religius, beradab, demokratis, dan menjunjung keadilan sosial. Di dalam kehidupan modern yang penuh tantangan globalisasi, digitalisasi, dan polarisasi sosial politik, Pancasila tetap relevan karena menjaga persatuan di tengah perbedaan, menjadi dasar pembentukan hukum dan kebijakan publik, kemudian menumbuhkan semangat toleransi dan gotong royong, serta mencegah radikalisme dan ekstremisme. Demikian makna dan relevansi Pancasila saat ini. Baik Mitra Buana dan pendengar serta rekan Diana, demikian yang dapat kami laporkan dalam kegiatan upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Kami mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke studio utama di Jalan Veteran nomor 21 Sragen bersama rekan Diana. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: The Land of Java Man.
4: Mitra Buana dan seluruh pendengar, demikian tadi siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 dari halaman kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang telah mengikuti jalannya upacara bersama kami. Peringatan hari lahir Pancasila menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya yang bertugas di studio mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Mitra Buana. Tetap setia bersama kami di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen yang selalu hadir menyajikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk Anda. Selanjutnya kami akan kembali dengan program siaran berikutnya. Tetap bersama kami di Buana Asri FM.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
4: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
3: Nah, malaine dikapake, Pak?
4: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng opo ora. Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
3: Alah, ben malaine iki rapet lan seragam, ngono.
4: Yo, parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Abitani ngajeng Pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sakidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Fris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu, Fris. Wah, KUR Bank Jateng. Memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Ya, Mitra Buana dan saudara pendengar, Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Dan saya Dewi Rati masih menemani Anda, Mitra Buana, kembali untuk Anda edisi hari Senin 1 Juni 2026. Oke, mohon maaf informasi untuk Anda dikarenakan narasumber untuk mimbar agama Islam di hari ini tidak bisa hadir. Untuk itu kami hadirkan lagu-lagu religi Islam untuk Anda sampai di jam 9 pagi nanti. Baik, Mitra Buana, tetap stay di 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumber Lawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Pak, penebas kae lho, dilengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Yuk Van, jogging.
7: Aduh, badanku sakit semua, lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
6: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
7: Bukan lupa, In, cuma males.
6: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
1: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
9: Nelayan of Java Man.
1: Buana Putri. Buana Putri.

pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 MHz Buana Sri FM dan live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Senang sekali ya di suasana pagi hari ini. Saya Dewi Rati kembali hadir untuk Anda Mitra Buana dan akan menemani Anda di Buana Putri cantik hari ini, edisi siar hari Senin 1 Juni 2026. Dan tentunya kebersamaan kita ya sampai di jam 10 pagi nanti akan menghadirkan informasi seputar dunia kecantikan. Nah, pagi hari ini ya, apa sih yang akan Dewi bagi untuk Anda hari ini ya di Buana Putri cantik hari ini? Nah, ini ya, informasinya adalah tips glow up menyeluruh. Ya, rahasia cantik alami dan percaya diri. Pengen dong setiap kaum perempuan ya, kaum hawa ini pengen memiliki kulit yang bersih, kulit yang cantik, percaya diri juga. Nah, glow up ya, pasti nih Mitra Buana pengen semuanya itu tampil dengan glow up-nya masing-masing ya. Jadi glow up bukan hanya tentang perubahan penampilan luar, tetapi juga tentang peningkatan kesehatan dan kepercayaan diri. Kombinasi perawatan kulit yang konsisten, gaya hidup sehat, dan kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk mencapai glow up maksimal. Dan di sini ya ada beberapa tips lengkap untuk mendapatkan glow up yang menyeluruh. Nah, sebelum Dewi bagikan tipsnya seperti apa, kita harus tahu dulu apa sih glow up itu. Jadi Mitra Buana, glow up adalah transformasi positif yang mencakup peningkatan penampilan fisik, kesehatan, dan kepercayaan diri seseorang. Dan proses ini melibatkan serangkaian perubahan gaya hidup dan perawatan diri yang bertujuan untuk membuat seseorang merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Tips glow up yang menyeluruh. Untuk mencapai glow up yang maksimal, beberapa aspek penting ya perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perawatan kulit wajah dan tubuh, skincare dan body care. Perawatan kulit adalah fondasi penting dalam proses glow up. Nah, langkah-langkah yang bisa kita ikuti ya Mitra Buana yaitu dengan rutinitas skincare, yaitu menggunakan sunscreen setiap hari untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar matahari. Sunscreen membantu mencegah kulit kusam dan penuaan dini. Selain itu, gunakan pelembab dan toner untuk menjaga hidrasi kulit. Nah, perawatan kulit wajah dan tubuh ya, selain rutinitas skincare yaitu dengan eksfoliasi. Kita bisa melakukan eksfoliasi 1-2 kali seminggu untuk mengangkat sel kulit mati. Eksfoliasi membantu kulit terlihat lebih cerah dan halus. Kemudian juga bisa menggunakan masker wajah, yaitu menggunakan masker secara teratur untuk memberikan nutrisi tambahan pada kulit. Masker wajah dapat membantu mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat, kulit kering, atau kulit kusam. Serta perawatan tubuh. Gunakan body lotion setiap hari untuk menjaga kelembapan kulit tubuh, terutama setelah mandi. Nah, ini ya, selain perawatan kulit wajah dan tubuh, skincare dan body care.
Nah, yang perlu kita perhatikan juga aspek berikutnya adalah perawatan dari dalam. Nah, untuk perawatan dari dalam atau lifestyle dan nutrisi, apa yang dikonsumsi dan bagaimana gaya hidup dijalani memiliki dampak besar pada penampilan dan kesehatan kulit. Seperti hidrasi, yaitu minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk menjaga kelembapan kulit dan membantu proses detoksifikasi tubuh. Kemudian pola makan sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya akan antioksidan, vitamin, dan mineral. Perbanyak juga konsumsi sayur dan buah. Kurangi makanan olahan, gula, dan tepung yang dapat memicu masalah kulit. Yang terpenting juga dalam perawatan dari dalam yaitu tidur berkualitas. Jadi Mitra Buana, usahakan ya untuk tidur 7-8 jam setiap malam. Tidur yang cukup penting untuk regenerasi sel kulit dan menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Kemudian juga, yaitu dengan olahraga. Lakukan olahraga ringan secara rutin untuk meningkatkan sirkulasi darah dan kebugaran tubuh. Olahraga juga membantu mengurangi stres yang dapat berdampak buruk pada kulit. Nah, Mitra Buana, dua aspek ya. Untuk mencapai glow up yang maksimal, karena glow up adalah transformasi positif yang mencakup peningkatan penampilan fisik, kesehatan, dan kepercayaan diri seseorang. Baik, sebelum Dewi lanjutkan kembali ya untuk aspek selanjutnya, mendapatkan glow up yang menyeluruh. Iya, rahasia cantik alami dan percaya diri. Akan Dewi hadirkan kembali informasinya masih di Buana Putri Cantik hari ini.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

0: Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Buana Putri cantik hari ini menemani Anda ya, dan masih seputar tips glow up, rahasia cantik alami dan percaya diri. Tadi sudah Dewi bagi ya, glow up itu apa? Jadi transformasi positif yang mencakup peningkatan penampilan fisik, kesehatan dan kepercayaan diri seseorang. Aspek selanjutnya Mitra Buana, untuk mencapai glow up yang maksimal yaitu kebersihan dan penampilan atau grooming. Jadi Mitra Buana, kebersihan diri dan penampilan yang rapi juga berkontribusi pada glow up. Iya. Antara lain yaitu dengan kebersihan diri, yaitu menjaga kebersihan rambut, gigi, dan tubuh. Mandi secara teratur dan gunakan produk perawatan diri yang sesuai dengan jenis kulit. Kemudian postur tubuh. Perhatikan postur tubuh saat berdiri dan duduk. Postur tubuh yang baik dapat membuat terlihat lebih percaya diri dan menarik. Nah, selanjutnya ya, grooming selanjutnya adalah gaya rambut dan pakaian. Jadi Mitra Buana bisa memilih gaya rambut dan pakaian yang sesuai dengan bentuk tubuh dan kepribadian. Selanjutnya adalah kesehatan mental dan kepercayaan diri. Glow up sejati berasal dari dalam. Kesehatan mental dan kepercayaan diri adalah kuncinya, yaitu dengan mengelola stres. Temukan cara untuk mengelola stres seperti meditasi, yoga, atau melakukan hobi yang disukai. Nah, setelah itu muncullah percaya diri. Jadi rasa percaya diri, yaitu dengan cintai diri sendiri dan terima kekurangannya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada perkembangan diri sendiri. Nah, beberapa tambahan ya, tips tambahan yang bisa dicoba untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, yaitu menggunakan masker mata buatan sendiri dari campuran susu dan air mawar untuk mengurangi mata panda dan membuat mata terlihat lebih segar. Gunakan ice roller ya. Gunakan ice roller atau lakukan pijat wajah secara rutin untuk mengurangi bengkak dan meningkatkan sirkulasi darah di wajah. Kemudian buat scrub alami dari campuran tepung beras dan minyak zaitun untuk mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit lebih halus. Nah, Mitra Buana, tentu ya, sebagai seorang perempuan pengen memiliki wajah yang bersih, wajah yang berseri, tampil glow up tanpa skincare yang mahal. Nah, Mitra Buana, beberapa hal ya, beberapa aspek tadi sudah Dewi bagi informasinya untuk Anda. Nah, untuk selanjutnya seperti apa? Tentunya Dewi Rati akan kembali untuk Anda ya. Tentu masih di Buana Putri cantik hari ini ya. Baik, satu lagu ya dari Beyonce, Dance For You.
1: I just wanna show you how much I appreciate you. Yes. Wanna show you how much I'm dedicated to you. Yes. Wanna show you how much I will forever

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas,
5: penebas
4: ya, Pak?
5: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
4: Potensine saka ngendi?
5: Saka malai sing metu bareng rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasane isi gabah ora kuciwa. Mula parine kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng toko sahabat tani utawi Mas Eko samping gapura Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupo Sragen. Toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun gapura masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Abitani Prapatan Pasar Gawan Tanon Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
7: Buana Putri. Buana Putri.

Iya, Mitra Buana dan saudara pendengar ya, masih seputar rahasia cantik alami dan percaya diri. Jadi sebelum kita ini ya mengupas apa saja rahasia tips rahasia cantik alami dan percaya diri. Nah, yang pertama adalah kita harus tahu glow up itu apa. Dan setelah itu ya, untuk mencapai glow up yang maksimal, kita harus tahu beberapa aspek yang penting kita ketahui, yaitu perawatan kulit wajah dan tubuh atau skincare dan body care, kemudian kebersihan dan penampilan atau grooming. Selanjutnya adalah kesehatan mental dan kepercayaan diri. Dan juga beberapa hal yang bisa kita lakukan ya untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat. Jadi Mitra Buana, glow up adalah proses holistik yang melibatkan perawatan kulit, gaya hidup sehat, dan kesehatan mental. Konsistensi adalah kunci untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika memiliki masalah kulit yang serius atau membutuhkan panduan lebih lanjut, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kulit melalui melalui ini ya. Mungkin bisa kita buka-buka browsing di internet bagaimana untuk mendapatkan kulit yang glow up tapi ini juga alami. Jadi Mitra Buana, memang ya beberapa hal tadi ya, seperti menggunakan masker mata buatan sendiri dari campuran susu dan air mawar, ini untuk mengurangi mata panda. Kemudian juga menggunakan scrub yang alami dari campuran tepung beras dan minyak zaitun untuk mengangkat sel kulit mati dan membuat kulit lebih halus. Jadi dengan seperti itu ya Mitra Buana, kita bisa ini ya untuk melakukannya di rumah dengan beberapa cara tadi, dengan beberapa bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, ini akan membantu ya untuk mendapatkan glow up yang maksimal. Baik Mitra Buana, mudah-mudahan apa yang Dewi hadirkan pagi hari ini di Buana Putri cantik hari ini bermanfaat. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita di Buana Putri cantik hari ini, edisi siar hari Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Saya Dewi Ratu undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: Nun para miyarsa sutresna sugeng siang sugeng pepanggihan lumantar Buana Sri FM Radio Publik Sragen nggih. Siang menika pepanggihan kalian kawula Dewi Ratih wonten pasugatan Sragen asriku ing kalodhangan dinten Senin 1 Juni 2016. Dengan siang menika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari dumugi paripurna tabuh kali welas siang mangke. Semoga dumateng panjenengan para miyarsa sutresna nggih ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan Sragen asriku siang menika. Monggo Dewi aturi miyos lumantar telepon 0271890799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 08213950947. Kalau wau sampun asmoro lereng lawu saking area galih Dewi aturaken ing suasana siang menika. Injih sampeyan Dewi tampi rumiyin wonten telepon nggih sudah berdering-dering. Buana Asri Sragen. Bagus.
1: Delanggu ketemu Patih Prahasto.
0: Nggih.
1: Patih Prahasto Patih Dosomuka niku, Mbak. Nggih, ana delanggu ketemu Patih Prahasto. Nyuwun lagu Sewu Kutho.
0: Sewu Kutho, nggih.
1: Salam Pak Kembusri, Pak Jayun, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Sabit, Pak Sadarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnuaji, Pak Sugi, Pak Gunawan dari Haji. Dalam mungkin Pak Rasti Katibiro, Pak Yono Katibiro, Mbak Ari Wonten Bimbing, Bukun Wonten Bongo, Pak Yati Wonten Bongo, Alat Semale, Pak Jemimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono, Bu Yatmi, Mbak Isi Pon Buninu. Wonten sopan salam Bu Yasman, salam Bu Mene, Bu Eko, Bu Surbani, Bu Surasi, Bu Kini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, Wonten Ngablak, Bu Prayit, Nang Biru Bidul, Mama Trika, Mama Meka, Mama Rapen, Mama Satur.
0: Salam
1: mungkin Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Bidanisi, Mbak Wakil, Mbak WR, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Epi, Mama Ne Aswa, Mbak Nana, Mama Aswa, Adem Pak Patihan, Pak Yon Plasti.
0: Inci.
1: Mbak Bujo, Mas Diyar, Mbak Jaten, Mas Jalia, Mas Risa, Mas Bekas, Mas Api, Mas Roni, Mbak Tangerang, Mas Mugi, Mbak Mugi, Mas Daria, Mas Aprilian, Mas Julia Jasmara, Lajeng Kak Roto, Mas Eko, Mas Es, Ugi, Mbak Rus, Wonton Engkleko, Salam Mugi, Anu itu Mas Andri Setiawan, Pak Timbul, Mas Yanto Pengkong, Pak Taufik Bondan Giborejo, Mas Esambon, Lajeng Lampolos Sutesno, Sutesno RBN, Kang Satu Luminanto Ingkarahayu.
0: Inci.
1: Jadi sesuai kemang sekarang lewat RBN, Kang Timbun Pandu, Dewi, Mbak Dewi Rateh, Kang Teatur, ini Mbak Sokong Malang itu, ono stasiun, jadi ini stasiun ngebruk. Jadi enten kan ini stasiun stasiun ngebruk. Lagi ano sokong wates ngulon ono stasiun jadi stasiun kedundang. Jadi nyetel RPA marah-marah nanti sak ubruk. Mula sak bendina nyetel RPA uramung kadang-kadang. Dan ada sebab itu pelaku nampak tu pelaku demak-demik nganggo payung motor. Tinimbang umak umi kondo sing cekro.
0: Inji.
1: Maten mbak, beten tanah gini ku, beten tanah di Madiun kota yang bersih, matur pun alias terima kasih. Bekasan yuk gereng.
0: Yuk gereng, matur nuwun sangat menikah Pak Pono wonten Sambirejo. Sampun miyos lumantar telepon jeng ngersake Sewu Kutho. Inji, tipun tenggol menikah makin je sekaripun. Inje samenika sugeng siang katur dumateng Pak Mulemojo Songo. Ternyata tadi pagi sudah kirim WhatsApp menginformasikan kalau ini ya penerimaan modulasi Buana Asri FM saking Mojo Songo menika baik sekali suara Mbak Dewi. Weh. Je matur suwun je Pak Mul. Salam bahagia je, salam bahagia ugi kagem Pak Mul beserta keluarga. Lajeng menika The Land of Java Man. Mas Diar request ke Setrum Tresno. Kentonipun kagem Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Eyang Pono, Pak RT, matur nuwun yuk gereng. J, Mas Diat, matur nuwun ugi menikon J. Salah jengipun The Land of Java Man, Pak Jasmino Purwo dati gerobokan. Request Tresno Safitri. Tresno saking Safitri, kentonipun kagem Mbak Ros, Mas Diat, Eyang Pono, Mbak WR, matur nuwun yuk gereng. Gelombang RBA makin celing. Weiss. Matur nuwun je, setelah kemarin ada pemeliharaan. Pemeliharaan je, alhamdulillah. Pagi menika sampai siang menika je, Buana Asri semakin celing. Matur nuwun informasinya. Wonten lain telepon, Buana Asri Sragen.
2: Dengan Of Java Man.
0: Bagus, monggo Mas Roni Tangerang.
2: Sugeng siang.
0: Je, sugeng siang ugi.
2: Ini Mbak Dewi ya?
0: Enje lho laras, lha napa berbeda to suaranya?
2: Nggih, Mbak, lagi dekat dengan mic gitu, Mbak.
0: Oh.
2: Enggak gitu tinggi, Mbak.
0: Je.
2: Apa lagi ngene, Mbak?
0: Lelanganipun nggih campur sari, monggo ngrasakne napa ngaten.
2: Campur sari ya apa, Mbak? Lemon, Mbak. Lilo.
0: Gelo?
2: Lilo.
0: Napa?
2: Lilo.
0: Piro?
2: Lilo.
0: Oh, lilo. Njeh, lilo.
2: Kene nek ketemu Mbak Dewi.
0: Njeh.
2: Sama yang pun asal beli kali siang. Pembayaran pemasin yang baru benar ini. Pak RT Membo, Mas Rama Kumbara, Pak Sarsini Klopo, Pak Ramanono adalah suatu siang. Responden Mbak Mati ini solo yang siang lagi. Mbak Ani Maksuri, Mbak Ani Sadikunan, Mas Asi Sundromo, Mas Tiarnya dan Karanganyar, Mbak MM Dongset. Mbak Isri ini Cambridge, Mbak Putri Teguhan. Terus wonten Pak RT Menko pun Mas Drama Kumbaran pun Mbak Dira itu tugas.
0: Yeah.
2: Sampai jam berapa, Mbak?
0: Jam 12.
2: Maaf besar nih Mbak Dewi pulang hati-hati, Mbak.
0: Inci.
2: Terima kasih Mbak Nung, salipun Mbak. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun nggih Mas Roni Tangerang ngersane lilo mangke. Nggih, monggo para miyarsa sedherek ingkang badhe nderek ngregengaken nggih, tasih saged miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Assalamualaikum mangke, dumugi tabuh salat siang. Sragen asriku dipun sengguyung kalian Bank Jateng. Wonten produkipun menika saking Bank Jateng. Aplikasi Bima Mobile, aplikasi IPLO ugi wonten kur saking Bank Jateng. Monggo menika Dewi aturaken nggih. Sewu kula kagem Pak Pono wonten Sambirejo saderengipun monggo dipun tampi rumiyin saking Bank Jateng.
3: Ini nih yang bikin ribet.
4: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
4: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
4: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
4: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
5: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Injih monggo dipun lajeng akan malih injih wonten pasugatan Sragen Asri kang kalau dan siang menika lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen kula Dewi Rate tasih ngrencangi panjenengan. Monggo ingkang badhe ndherengaken tasih Dewi Rantos wonten telepon 0271890799 utawi SMS ugi WhatsApp 082-1339-50-947 mekaten cih. Monggo menika Dewi kak malih wonten WhatsApp ingkang sampun mios. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mbak Dewi. Badhe nyuwun lagu tunggal eka. Lagunipun kagem sedaya ingkang setia RBA. Lagunipun kagem monitor sedaya nunut Mbah Pono aja Mbak Dewi nje sampun komplit tok menika Mbak Gemoy. Enje wonten Mbak Ani Suwarno wonten Teguh Jajar menika nje ngersakne tunggal eka. Kagem Mbak Dewi sugeng tugas mugi mboten saya oleh-oleh tak parani lho Mbak. Wah, dodo oleh-oleh lah emangnya Dewi dari mana? Enje matur nuwun menika. Mbak Gemoy wonten Teguh Jajar sampun mios menika nggih. Lajeng menika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi, Nadia di Magru request lagu Ayang-ayang kalau masih ada waktu di play Mbak. Terima kasih Mbak, sehat selalu yang siar. Yuk greng. Matur nuwun Mbak Nadia wonten Magru menika. Mangke Ayang-ayang nggih saget. Diponaturaken ing kalau dengan siang menika mangke. Para miyarsa sutresna wonten palenggan pun dimawon. Monggo menika Dewi aturi miyos lumantar telepon SMS ugi WhatsApp. Lalangan-lalangan campur sari dumugi tabu kalimulas siang mangke nggih ngrencangi panjenengan. Lan sami menika tasih dipun sengkuyung kalian Bang Jat.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setiap sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Injih para miyarsa sutresna, monggo menika dipun lajengaken malih nggih wonten pasugatan Sragen Asriku lumantar Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Injih siang menika tasih wonten Dewi Ratih nggih ingkang rencangi panjenengan siang menika. Injih para miyarsa sutresna nggih. Menika tasih Dewi Rantos wonten telepon, SMS ugi WhatsApp. Monggo ingkang badhe nderek ngregengaken swasana siang menika kalian lelangan-lelangan campur sari. Nah, menika Buana Sri FM kembali nggih sampun kembali mengudara. Ing siang menika sudah mulai tadi pagi nggih. Kemarin ada pemeliharaan jaringan. Pemeliharaan rutin menika nggih kalau wingi seharian pemeliharaan utawi maintenance sistem peralatan siaran nggih kalau wingi sak menika siang menika sampun mulai mengudara kembali.

0: Wonten WhatsApp menika. Dewi Bika Rumian menika nggih. Mbak, kalau tiap acara di pripun menika di story dong. Oh. Bikin status to, nggih. Lah menika ngersane napa to sekaripun Mama Fajar? Iya, ini soalnya sudah tahu, sudah banyak yang tahu kok monitor-monitor ini acara-acaranya apa gitu. Inje menawi campur sari siang ge jam sedoso dumugi jam kali welas siang. Ngaten je. Wonten lain telepon Buana Asri FM. Bagus, monggo menika Pak RT. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat menika Pak RT.
1: Oh nggih, lara sampun menika Pak RT lho. Iki Buana Asri kok ora on air iki.
0: Nggih, kemarin dari pusat Pak ada pemeliharaan sistem siaran.
1: Nggih, kerja ngoten iki Pak.
0: Nggih.
1: Mengenai service bagus sedaya pun sae.
0: Nggih, lah menika sampun cemengkling lagi to Pak. Benten pripun lebih baik apa malah tambah amburadul?
1: Nggih, lebih baik.
0: Oh, ngaten alhamdulillah.
1: Tambah kalau wingi malah saen iki.
0: Nggih.
1: Nggih, sekeng enjang setinga aja ikati, kadang-kadang enjang siang mereka bukan jadi pun aja ikati. Tantas mangge pernah mukia, ya, tanpa mangge karayo, nuki toyo keluarga tanpa penyaringan sehat, tetayani pun.
0: Amin.
1: Larangan pun loro ati kali.
0: Loro ati kali.
1: Cih. Terakhir pernah lagi yang mana berceng. Iya, mungkin wantan bunda. Ini Bunda Yasman, Bunda Gayatri,
0: Kewantan
1: Mbak Putri, Kewantan Bapak E, Mitantan Pemati Masyarakat, Kewantan Kirongo, Kewantan Mak Siar, Kewantan Jaten, Kewantan Bunda Kini, Kewantan Bunda Surati, Kewantan GSA, oke. Wonten Pak Yon Batik, wonten ing Pasar Gemolo, wonten Pak Yayan, wonten ing Saratiko,
0: kiwonten
1: Bunda Rus, engkang wonten Boyolali, Pak Kagem, saya ini pun kemauan untuk
0: kita
1: benar dengan sehat saya ini pun.
0: Amin.
1: Kemauan Mbak Dewi,
0: Mbak
1: Kemana Kali pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Greng.
0: Yuk greng. Matur nuwun Pak RT Membo wonten tanon menika. Ngersakne loro ati kali. Nggih, dipun tenggar rumiyin menika nggih Pak RT sekaripun. Para miyarsa sutresna wonten palenggan pundi mawon nggih. Monggo menika tasih kathah wekdalipun mbok bilih panjenengan badhe ngersakne lelangan utawi badhe kenton-kenton salam. Dewi Aturimias lumantar telepon, SMS, ugi, WhatsApp. Menika Dewi aturaken rumiyin panyuwunanipun Mbak Gemoy alias Mbak Ani wonten Teguh Jajar. Monggo menika tunggal Eka.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Inje menika nembe mawon Rina Aditama. Loro ati kalih nggih kagem Pak RT membo wonten tanon. Mugi-mugi lelanganipun sampun dipun midhangetaken nggih Pak RT. Sinambi menapa mawon ing kalau dengan siang menika. Inje, samangga kagem Mama Fajar. Nyuwun pangapunten sanget. Sekalipun dereng saged dewi aturaken. Mungkin bisa diganti lagu yang lain je Bunda, tapi Mama Fajar menika sekar campur sari.

kata sanget menika pilihannya. Ingkang dipun request pangapunten dereng saged dewi aturaken mekaten nggih siang menika. Inje para miyarsa sutresna wonten basa malih menika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi yang cantik juga baik hati, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat menika nggih. Semanten ugi Mbak Tri kalian keluarga ugi sehat-sehat mawon. Inje matur nuwun menika doa-doanya nggih. Menika ngersane lelangan ojo dipleroi, spesial buat Mbak Dewi untuk semua kru Buana Asri, semua pamorgreng selamat beraktivitas kerja, semoga lancar rezekinya, melimpah halal barokah dan sukses selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk doa-doanya nggih. Inje para miyarsa sutresna wonten palenggan pun dimawon. Tasih Dewi Rantos nggih. Panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken pasugatan Sragen Asri kula mantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen ing kalodhangen dinten menika, dinten Senin 1 Juni 2021. Samangke dumugi tabuh 12 siang. Sekar-sekar campur sari Dewi aturaken ing suasana siang menika. Monggo menika, ayang-ayang Dewi aturaken kagem Mbak Nadia Magru.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Injih para miyarsa sutresno nggih, tasih wonten pasugatan Sragen Asrika ing kalodhangan siang menika lumantar Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Injih sugeng siang mawon katur dumateng panjenengan ingkang nembe mawon nggih. Bergabung di pasugatan Sragen Asrika siang menika mugi-mugi siang menika nggih saged midhangetaken sekar-sekar campur sari dumugi paripurna mangke ngoten nggih. Lan menika line telepon 0271890799 utawi SMS ugi WhatsApp 0821339504.

Injih monggo menika. Tase wonten pasugatan Sragen Asriku sekar salajengipun aja dipleroi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

lembaga penyiaran publik lokal. Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
2: Jo.
3: Eh, kamu, Bill.
2: Mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia, bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok. DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
5: Banyak orang Jawa Tengah.
6: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Inje Pawestri Kusumo Wijoyo nembe mawon dewi aturaken ing swasana siang menika nggih lumantar Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Sugeng siang menika katur dumateng para miyarsa sutresna nggih ingkang siang menika tasih setya tuhu midhangetaken lelangan-lelangan campur sari lumantar Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Injih para miyarsa sutresna nggih monggo menika dewi aturaken setunggal lelangan Lafora tamu undangan.

0: Pak, delok talah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok podo kabeh yo, Pak. Wangi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Kedawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Lelangen campur sari Sragen asriku.

Enjeh para miyarsa sutresna, wonten palenggan pun dimawon sugeng siang menika katur dumateng rencang-rencang ingkang nembe makarya menika enjeh. Oh enjeh. Kagem Pak Yuli, Pak Wagito, Mas BJ, Mas Wijaya, Diskominfo Sragen menika enjeh tim liputan siang hari ini. Enjeh menika mereka nderekaken Bapak Bupati Sragen J sidak jalan rusak wonten wilayah Sukodono Mondoan Gesi J. Semangat selalu buat teman-teman yang siang hari ini masih beraktivitas. Injih, pokoknya tetap semangat mawon. Kuncinya satu, pokoknya kalau semangat semua pekerjaan pasti teratasi. Injih mangke Dewi paringi lelangan JLDR langgeng dayaning rasa kagem lelangan pungkasan wonten pasugatan Sragen Asri kuing kalau dengan siang menika dinten Senin 1 Juni 2021. Lah menika kula Dewi Ratih nyuwun pamit nggih saking pasugatan Sragen Asri ku siang menika lan samangke dipun lajengaken Adi Coro Simfoni Kenangan ingkang samangke dipun rencangi kalian rekan Dwian. Kula Dewi Ratih nyuwun pamit. Sugeng siang, sugeng pepisahan lan salam yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan. Persembahan dari 94,7 Buana Asr FM di gelaran edisi hari ini Senin 1 Juni 2026 bersama saya yang hadir untuk menemani Anda. Dan tentunya semuanya dalam suasana penuh keceriaan, kebahagiaan dan selalu sehatnya. Kita berharap demikian. Dan jumpa kita di siang hari ini diawali dengan satu tembang koleksi dari Salam Iklim, Hakikat Sebuah Cinta. Nah, silakan untuk yang siang hari ini mau bergabung di sini, yang mau request tembang ataupun juga yang mau kirim salam, silakan bisa SMS ya 082-133-950-947 atau juga lain telepon 0271-8907-99. Dan pertama kalinya yang udah gabung di sini, The Land of Java Man. Selamat siang buat Mas Dwi. Ya, selamat siang buat Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Nah, untuk Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Dan di kesempatan siang hari ini request lagunya dari Desi Ratnasari,

0: yang berjudul apa nih? Oh, Tenda Biru. Ya. Dan terkirim salamnya buat semua pendengar Buana Asri tanpa terkecuali, juga buat Mas Dwi. Semoga selalu sehat beserta keluarga, amin ya. Makasih untuk Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali, demikian juga untuk Panjenengan, selalu sehat bersama keluarga ya, dan menikmati suasana siang hari ini. Untuk lagunya dari Desi Ratnasari, Tenda Biru ya, ditunggu, kita nanti bakal hadirkan untuk lagunya. Dan berikutnya silakan nih yang mau gabung, selamat siang Buana Asri Seragen. Halo, selamat siang. Halo, gimana kabar Mas Ara nih?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Oh, baik. Ya,
1: Ya, apa kabarnya ini Mas Dwi?
0: Oh, baik tentunya juga Mas Ron ya.
1: Iya, aku lagunya M2M Mas Dwi. M2M.
0: Oke. Okay.
1: Dule mirror mirror.
0: Oh, ya, yeah, siap.
1: Salamnya ya Mas Dwi.
0: Silakan.
1: Buat yang ponok sambil tidur selamat siang. Apa Pak dari Gunung Purbo, Pak Romanono telah keluar kemudian juga ada Bunda Nino, Bunda Bali, Bunda Yasman, Mama Catur, Bunda Natalia, Pak Anik Mas Guru, Mbak Anik Hari Sinan, ada Pak Putri Teguhan, Mbak Isrini Sambirjo, ada Mbak Mdong dan Mbak Martini Solo, Mas Yang,

0: Kapiten Romo.
1: Iya.
0: Terus Mas Dwi nama tuh ya, semangat
1: suaranya Mas Dwi. Oke.
0: Lagunya
1: MPM, Miron, Miron. Oke, ditunggu Mas Rani ya.
0: Terima
1: kasih banyak
0: Mas Dwi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo, keren ya. Makasih buat Mas Rani yang udah gabung di sini ya. Untuk lagunya yang di request untuk kali ini dari tembang yang berjudul Mirror, Mirror dari M2M. Oke ya, ditunggu ya untuk Mas Roni ya. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang buat Mas Dwi. Bertugas tetap semangat ya Mas Dwi, sehat selalu, amin. Minta lagunya Mas, lagu untuk Winda dari Nani Sugianto. Terkirim buat semua pendengar Buana Asri, buat Mas Dwi. Bertugas ya, makasih dan yuk keren ya. Makasih juga ini buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirjo ya. Nah, yang udah gabung juga di sini, lagunya yang di request nanti lagu untuk Winda dari siapa tadi? Nina. Nani Sugianto ya. Oke. Untuk lagunya nanti ditunggu ya untuk Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirjo. Oke, untuk kali ini kita bakal hadirkan dulu dari tembang yang bakal tersaji. Di antaranya nanti ada Desi Ratnasari dengan Tenda Biru. Satu ini kan nanti buat Pak Joko yang ada di Ampel Boyolali. Terus juga nanti ada Mirror, Mirror dari M2M ya. Yang satu ini kan nanti buat Mas Roni ya, yang udah tadi telepon. Nah, untuk lagunya ditunggu juga. Baik, ini udah siap untuk lagunya, kita hadirkan dan segera tersaji. Dan jangan lupa untuk yang nanti mau bergabung, kita tunggu. Dan sekarang kita simak dulu ya, Tenda Biru dan juga Mirror, Mirror yang segera tersaji.

0: Tris, ada saran gak sih cari modal nih untuk realisasi ideku ini?
1: Apa sih idenya?
0: Ini loh, aku ada ide bikin usaha dari kain perca.
1: Oh, iya ya, lingkungan kamu kan banyak usaha konveksi.
0: Nah, itu Fris, daripada bikin polusi, mending dibikin kreasi. Lagian, banyak pemuda yang nganggur di tempatku, Fris.
1: Kenapa nggak ke Bank Jateng saja? Di sana ada KUR, Kredit Usaha Rakyat. Prosesnya juga mudah dan cepat. Bunga cuma 0,26%, bebas provisi dan administrasi, dan KUR ini ada 3 macam. Sesuaikan saja sama kebutuhan keuangan usahamu. Ada KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman 10 juta, KUR Mikro maksimal 100 juta, KUR Kredit Kecil maksimal 500 juta. Dengan waktu pinjaman antara 3 tahun sampai 4 tahun. Fleksibel kan? Makanya segera ke Bank Jateng saja.
0: Oh gitu Fris, wah KUR Bank Jateng memang mitra UMKM betulan nih.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Mitra Buana untuk tembang tadi Tenda Biru buat Pak Joko ya, yang udah kita hadirkan lagunya. Kemudian Mirror ya dari M2M, satu lagi tadi buat Mas Roni yang request lagunya. Dan tentu udah dinikmati ya. Oke. Untuk yang berikutnya nanti adalah lagu untuk Winda, kita nanti hadirkan buat Abu Miko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Tapi sebelumnya kembali saya buka tuh kali ini udah gabung di sini. Selamat siang Mas, request lagunya Esok Malam Kan Ku Jelang dari Gere Simon. Lagunya terkirim salam buat Mas Roni yang Pono, Bapak RT, Mbak WR, Mbak Rus Anjarini, Bunda Fatima, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino. Makasih yuk Kering ya, makasih ya. Dari Mas Diat yang udah gabung juga di sini ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, halo Kak, request lagunya Berangkat di Ujung Jalan spesial buat pendengar setia Buana Asri yang di siang hari ini. Makasih buat Kak, silahnya semangat. Oke, makasih juga ya. Tapi dari siapa ini ya? Terus lagunya dari koleksi siapa ini? Nggak ditulis. Nah, karena ini lagunya yang album dari siapa nggak ditulis, nanti bingung nanti yang nyari. Nah, mungkin harus ditulis nih yang nyanyi siapa, album dari siapa ya. Yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siang Mas Dwi, selamat siang pendengar LPPL Buana Asri semua. Nih dari Mbak Nadia yang ada di Magru, request lagunya Tiada Lagi dari Mayang Sari ya. Buat Mas Dwi, terima kasih, sehat selalu yuk Kering ya. Makasih buat Mbak Nadia yang ada di Magru ya, yang juga udah bergabung di sini, dan selamat siang ya. Terus yang berikutnya lagi, silakan. Selamat siang Buana Asri Seragen. Iya, selamat siang Pak Pono, silakan.
1: Selamat siang juga. Hari ini lebaran hari Minggu pergi ke Magelang. Minta lagu itu tadi. Apa itu? Besok malam makan kucing.
0: Oh gitu. Oke, siap. Oh iya. Mas Diat. Mas Diat tadi.
1: Malamnya juga untuk sempat saja tanpa kecuali, sebab tadi pada tabur sari sudah saya singgung.
0: Oh gitu ya.
1: Ya, semuanya selamat menikmati lagu lama FBI yang dipandu oleh Mas Dwi dengan trading ucapan. Ini rumah dekat, ya, dekat negara Turki ada laut, namanya Laut Mati. Laut Mati itu dulu yang membunuh itu siapa, kok enggak ada yang tahu. Jadwal RBA memang gelombang yang menawan hati. Maka sampai kapanpun kepada RBA tetap cinta selalu.
0: Oh iya.
1: Bila pergi ke kota, sebaiknya kota Tuban. Bila memang apa itu cinta, sebaiknya harus berani berkorban.
0: Iya. Iya, terima kasih juga buat Pak Pono ya. Yuk, Greng. Makasih buat Pak Pono yang udah gabung juga di sini ya. Berikutnya selamat siang Mas Dwi. Siang juga minta lagunya Begitu Indah dari Pancel. Terkirim salam buat semua monitor RBA, juga buat Mas Dwi dan kru RBA. Pokoknya tanpa terkecuali. Makasih Mas Dwi, ini dari Syuhada di Sydney, Ngawi. Oke, makasih buat Mas Syuhada yang udah bergabung juga di sini ya. Dan untuk lagunya, lagu yang di request nanti, untuk lagunya dari Panse ya, yang berjudul Begitu Indah. Oke, ditunggu juga nih untuk Mas Syuhada yang ada di Ngawi. Pokoknya selamat siang ya, bergabung di sini, nikmati lagu-lagu kenangan yang kita hadirkan. Kemudian yang berikutnya lagi, ada dari siapa ini yang juga udah gabung ya. Oke. Sekalian sahabat saya nih, RBS Ragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Simfoni Kenangan, request For the Good Times dari Ferry. Teruntuk Mas Dwi, selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke, makasih buat Pak Mul yang ada di Mojosongo, salam sehat juga untuk panjenengan ya. Bergabung juga di sini di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri FM. Dan kita kembali siapkan untuk lagu yang berikut. Di antaranya nanti ada lagu untuk Winda buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo, juga nanti Esok Malam Kan Ku Jelang yang nanti juga kita bakal hadirkan lagunya buat yang tadi request lagunya ya. Oke, buat Pak Joko yang ada di Ampel. maaf, tadi Pak Joko yang lagunya Tenda Biru ya. Nah, buat Mas Diat ya, nih lagunya Esok Malamkan Kucilang juga kebetulan nih sama yang direwes sama Pak Pono tadi ngikut lagunya Pak Mas Diat. Oke, kalau gitu kita hadirkan ya, kita segera sajikan dan kita nikmati bersama.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
0: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sapanunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Simfoni Kenangan
5: 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana lagu untuk Winda, tadi buat Bu Miko untuk lagunya. Kemudian esok malam kan ku jelang buat Mas Tia dan juga buat Pak Pono yang tadi request lagunya juga ya. Kemudian yang berikutnya nanti ada Mayang Sari dengan Tiada Lagi buat Mbak Nadia yang ada di Mageru. Kemudian juga ada Begitu Indah ya dari Panca nanti buat Mas Juwada yang ada di Ngawi ya, yang tadi request tembang ya. Dan berikutnya saya baca tuh kali ini, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang Mas Dwi. Ini dari Bunda Fatimah, request lagunya Terlambat Sudah dari Panbers. Terkirim salam buat Bunda Nino, Bunda Natali, Bunda Ros, Bunda Surati, Bunda Lasmiati, Bunda yang ada di Bonggo, Bunda Putri, Mbak yang ada di Jawa di sana, Hongkong, Bunda Yasman, Mas Kes, Mas Diat, Mas Andri, Mbak Timbul, Bapak Jasmina, Mbak Martini Rasa Strawberry, Mbak Ani, Bunda Miko, Bunda Ngatmi. Kemudian juga buat semua bunda-bunda tanpa terkecuali ya. Buat Mas Dwi sehat selalu, tetap semangat, jangan lupa bahagia, yuk kering ya. Makasih ya buat Bunda Fatimah yang udah gabung ya. Terus yang berikutnya lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siang Mas Dwi, ini dari Klego Boyolali. Stay tune. Request lagunya Tiada Tangis Lagi dari Ella, tolong diputarkan ya. Salam untuk semua Mitra Buana. Selamat menikmati suasana siang sambil dengerin lagu-lagu Budi Buana Asri. Untuk Mas Dwi, selamat bertugas, salam sehat selalu, yuk keren ya. Makasih juga ini buat Bunda Ros ya, yang ada di Klego Boyolali ya. Dan berikutnya lagi ada dari siapa ini, Mama Fajar ya. Selamat siang Mas Dwi, ini dari Mama Fajar, request lagunya dari Tul Sumbang, kalau ada tolong diputerin ya. Nah buat Mas Dwi makasih dan untuk asyuk keren ya, makasih ya untuk lagunya, ditunggu ya dari Tul Sumbang. Nanti kita coba bisa sajikan nih, nanti kalau bisa kita hadirkan ya, ditunggu dulu ya untuk Mama Fajar. Dan sekarang kita hadirkan dulu kali ini Mayang Sari dengan Tiada Lagi dan juga Begitu Indah yang segera kita sajikan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Mitra Buana, kita telah menikmati tadi ya, tiada lagi dari Mayang Sari. Satu nekan tadi buat Mbak Nadia yang ada di Magro, kemudian begitu indah. Satu nekan tadi buat Mas Yuhada ya, oke, okay, yang ada di Ngawi tadi yang request lagunya. Terus yang berikutnya lagi ada For the Good Times ya. Satu nekan nanti buat Pak Mul yang ada di Mojosongo. Nah, lagunya udah kita siapkan juga, nanti kita bakal hadirkan. Terus yang berikutnya nanti pendengar juga Mitra Buana, kalau mungkin lagunya habis ini nanti belum bisa tersaji, karena nanti kita harus bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 13. Tapi jangan lupa nanti selepas Warta Berita di Simfoni Kenangan siang hari ini akan kita lanjut ya, hingga nanti kelar pukul 15. Nah, jadi masih banyak waktu, dan juga ada masih banyak tembang-tembang yang tentunya kita nanti bakal hadirkan, kita bakal sajikan untuk Mitra Buana semuanya. Yang pasti jangan kemana-mana ya, terus bersama tentunya di Buana Asri, di gelaran Simfoni Kenangan, dan tentunya nanti masih bersama saya Dwi yang juga masih setia menemani suasana siang Anda. Dan untuk kali ini lagu yang di request yang mana untuk lagunya udah kita siapin ya. Yang tadi di request dari Pak Mul yang ada di Mojosongo, untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara.
2: Ya nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadi dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena supply dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik.
0: Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia mengatakan Presiden mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizard Riakudu sejak di Akademi Militer. Menteri Keuangan menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara dan membangun sistem ekonomi nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
1: Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta pagi tadi. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo mengatakan Pancasila bukan sekedar slogan tetapi pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara serta membangun sistem ekonomi nasional. Pancasila menjadi pemersatu bangsa Indonesia selama hampir 80 tahun.
1: Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan.

0: Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi.
1: Presiden Prabowo mengatakan tema peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 sangat relevan dengan kondisi kekinian. Di tengah perang global, Indonesia tetap kokoh dengan Pancasila.
0: Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi,
1: Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Upacara dihadiri oleh 150 orang, diantaranya Presiden kelima Megawati Soekarnoputri, pimpinan tinggi negara, para menteri, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
3: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
4: Pemerintah Daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi hari ini. Pada momen tersebut, Pemerintah Daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
3: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang ada, berada persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
5: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
4: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Dari Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi atau Kantor Wali Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu sejak di Akademi Militer. Menurutnya beliau merupakan sosok yang tegas dan jujur. Laporan disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
1: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada jenazah, hormat sejenak! Hey!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Brigjen Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gumelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna yang bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang juga berhati-hati.
2: Mungkin Pak kesan dari Presiden?
1: Ya, seorang yang saya kira juga seorang yang straight forward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak T.M. Izzat dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin kita. Sudah cukup lama juga ya. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu di TMP Kalibata. Selengkapnya dilaporkan oleh Yorika Fitri. Yorika?
4: Ya, Safira, saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana upacara militer dilaksanakan dan dipimpin oleh inspektur upacara Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antara itu Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono, Menko Polkam Jamari Caniago, dan juga sejumlah pejabat tinggi negara serta purnawirawan TNI Angkatan Darat. Dan dari pantauan kami, peti jenazah almarhum Ria Mizar Triakudu dibalut dengan bendera merah putih telah selesai dimakamkan di TMP Kalibata. Dan dari amanat atau riwayat hidup dari almarhum Ria Mizar Triakudu melahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 21 April 1950 dan meninggalkan satu orang istri dan tiga orang anak laki-laki. Dan almarhum merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 1974 dari kecabangan infanteri dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada pemerintahan Jokowi periode pertama dari tahun 2014 sampai 2019. Dan sementara itu, Ria Mizar juga merupakan menantu dari almarhum Tri Sutrisno yang wafat beberapa waktu lalu. Dan dari pantauan kami, saat ini situasi di TMP Kalibata sudah mulai terlihat sepi karena para pelayat juga sudah meninggalkan TMP Kalibata, Jakarta. Seperti diketahui, mantan Menteri Pertahanan dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Ria Mizar Triakudu, meninggal dunia pada Minggu 31 Mei 2026 pada pukul 14.03 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto karena sakit. Dari TMP Kalibata, Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebutkan manfaat ekonomi dari implementasi aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHESDA, termasuk dalam membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Aturan baru penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam DHESDA mulai berlaku hari ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan aturan baru ini akan memberikan dampak yang luas baik bagi perekonomian maupun sektor keuangan. Di sektor keuangan, aturan baru DHESDA akan memperkuat likuiditas falas bank-bank Himbara yang menerima penempatan DHESDA. Dengan demikian dapat membantu stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu, kata Menteri Keuangan Purbaya, ia akan memantau penempatan DHESDA di bank-bank Himbara tersebut.
6: Ya, nanti kita untung banyak tuh uangnya. Himbara punya dolar lebih banyak dibanding sebelumnya. Yang tadinya dolar masuk ke sini, rupiahnya akan menguat karena suplai dolar bertambah harusnya. Uangnya di situ yang penting uangnya bisa menggerakkan ekonomi domestik. Itu strategi yang berapa kali pukulan tuh. Satu strategi mukul banyak. Tapi kalau nggak nambah, saya akan periksa. Kenapa nggak nambah? Pasti ada yang main-main kan?
5: Sejauh ini menurut Menkyu Purbaya ada 3 bank Himbara yang akan menampung penempatan DHESDA yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kebijakan baru penempatan DHESDA juga mendapat dukungan dari Bank Indonesia. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio mengatakan akan memperluas instrumen mata uang penempatan DHESDA selain dolar Amerika Serikat yang dapat ditempatkan di bank-bank di dalam negeri.
7: Mata uangnya juga kami perluas. Yang selama ini hanya US dollar, sekarang kita juga perluas non-US dollar. Karena kami sudah melakukan pendalaman pasar falas di mana sekarang Chinese yuan itu juga sudah ditransaksikan dalam negeri. Karena local currency transaction kita dengan Tiongkok itu yang terbesar.
5: Aturan baru DHESDA mewajibkan para eksportir non-migas untuk menempatkan 100% DHESDA di dalam negeri selama 12 bulan. Eksportir migas wajib menempatkan setidaknya 30% DHESDA-nya di dalam negeri minimal 3 bulan. Selain memperketat aturan penempatan DHESDA, pemerintah juga akan memberikan insentif pada eksportir yang patuh berupa tarif PPH hingga 0% atas instrumen penempatan dana tersebut. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan dari Tanah Suci. Usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, jemaah haji Indonesia bersiap kembali ke tanah air. Sebanyak 445 jemaah asal Batam menjadi rombongan pertama yang dipulangkan dari Arab Saudi. Selengkapnya dilaporkan oleh Syariful Alam. Alam?
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air mulai dilakukan dari kota Mekah. Kepala Daker atau Daerah Kerja Mekah, Iksan Faisal, mengatakan kloter pertama yang dipulangkan adalah Batam 1 atau BTH-01. Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia tersebut bergabung dalam kloter BTH-01. Mereka berangkat melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, pada Senin dini hari dan pada sekitar pukul 3 waktu Arab Saudi. Menurut Ihsan, seluruh jamaah dalam kondisi sehat dan menunjukkan antusiasme tinggi untuk kembali ke Indonesia. Dalam pelepasan tersebut, jamaah menerima cenderamata berupa simbol unta dan kalungan bunga. Simbol unta diberikan sebagai kenang-kenangan khas Arab Saudi sekaligus pengingat agar nilai-nilai ibadah haji tetap dijaga setelah kembali ke tanah air. Berikut keterangan dari Ihsan Faisal.
10: Melaksanakan kloter-kloter pertama. Kebetulan sekarang kita sudah berada di sektor 2
11: tuan rumah atau hotel 202 yang akan melaksanakan pemulangan pertama adalah kloter BPH 01 ya, ini Batam 1. Insya Allah Batam 1 ini akan take off dari Bandara Indro Haji Sudah pada pukul 03.
9: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya kalung bunga diberikan oleh pihak syarikah yang selama ini mendukung pelayanan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Ihsan juga mengingatkan jemaah haji yang masih berada di tanah suci, khususnya gelombang kedua yang menuju Madinah, agar memanfaatkan waktu dengan memperbanyak ibadah, zikir, salawat, dan doa. Selain beribadah di Masjid Nabawi, jemaah juga dapat mengunjungi sejumlah lokasi bersejarah yang merupakan sejarah Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya di Madinah. Sementara itu, pemulangan jemaah haji Indonesia akan berlangsung secara bertahap hingga akhir Juni mendatang. Jumlah kloter yang dipulangkan setiap hari disesuaikan dengan jadwal penerbangan yang dilayani maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Makassar. Kloter 1 UPG dijadwalkan tiba di tanah air pada hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah dan akan diterima langsung oleh pemerintah daerah dan Kanwil Kemenhaj Sulsel di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Laporan selengkapnya bersama dengan Karnila Kandi dari RRI Makassar. Karnila.
12: Ya, kedatangan jemaah haji kloter pertama di Debarkasi Makassar dijadwalkan pada pukul 22.30 waktu Indonesia tengah malam nanti dan rencananya akan tiba di Asrama Haji Sudiang terlebih dahulu diterima oleh pemerintah provinsi dan panitia PPH Debarkasi Makassar sebelum kembali ke daerahnya. Untuk kloter 1 UPG yang rencananya tiba malam nanti merupakan jemaah asal Kabupaten Sopeng sejumlah 392 orang berikut dengan petugas kloter. Namun dari informasi yang kami peroleh dari Kanwil Kemenhaj Sopeng bahwa satu orang dari 392 jemaah tersebut batal terbang karena harus mendapat perawatan di kantor kesehatan bandara di Saudi karena mengalami sesak atas nama Bedu Habe. Sementara itu, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail dalam wawancara bersama RRI sebelumnya mengatakan bahwa tahun ini ada sedikit perbedaan dalam proses penjemputan jemaah di Bandara Sultan Hasanuddin. Berikut keterangannya.
13: Ya, jadi ada perbedaan proses penerimaan kedatangan jemaah haji. Kalau tahun kemarin, tahun sebelumnya, jemaah haji diturunkan dari pesawat dengan menggunakan dua pintu secara manual, turun tangga. Tahun ini setelah kami mengadakan rapat dengan stakeholder lainnya, tahun ini insya Allah jemaah haji akan turun melalui Jermalaka. Jemaah yang sehat ya, melalui Jermalaka turun tangga, masuk terminal, lalu keluar Airbus. Dan jemaah yang usroda, yang wasia, berberata turun melalui lift dan masuk bus. Terus pada saat penerimaan di Aula Arafah, Aula Penerimaan, jemaah-jemaah lansia akan langsung kita istirahatkan di klinik, ya, di klinik.
12: Dan Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Iqbal Ismail juga mengatakan bahwa untuk pemberangkatan jemaah haji asal Sulsel tahun ini sebanyak 16.728 orang jemaah. Dan untuk jumlah jemaah Sulsel yang wafat di Arab Saudi berjumlah 13 orang dan satu orang sebelumnya diketahui meninggal di tanah air jelang pemberangkatan ke Tanah Suci. Demikian dari Debarkasi Haji Makassar, Karila Kandi melaporkan untuk 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke laporan dari Medan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Medan melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter 1 yang akan tiba pada esok hari. Laporan disampaikan oleh Siti Ulfa Nadira dari RRI Medan. Siti Ulfa, silakan.
14: Baik Safira dan pendengar, kloter 1 jemaah haji Debarkasi Medan dijadwalkan akan berangkat dari Jeddah menuju Bandara Internasional Kuala Namu pada hari ini pukul waktu setempat atau sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan akan tiba pada esok hari pada pukul 3 lewat 15 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. sejumlah persiapan dilakukan oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Medan untuk menyambut kepulangan para jemaah yang berasal dari Kota Medan dan Kota Binjai. Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Torang Rambe, mengatakan seluruh petugas dan fasilitas pendukung di asrama telah disiapkan untuk para jemaah dan keluarga yang akan menjemput para jemaah. Berikut hasil wawancara saya dengan Torang Rambe sebagai Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji Provinsi Sumatera Utara.
15: Kita sudah siap, baik dari segi personil untuk fasilitas tim terkait juga sudah siap di situ, terutama nanti pengecapan paspor jemaah yang sudah dikumpulkan di pesawat lalu taruh-taruh dan nanti dikumpulkan semua di kebukul hotel dan kebukul hotel kita menyerahkannya kepada tim dokumen. Pada prinsip juga siap, termasuk juga dari BPKK-nya dan BPKK-nya, pokoknya stakeholder terkait insya Allah sudah siap. Tentaranya selamanya di Madinah Tukuca, misalnya juga nanti sudah kita siapkan semuanya.
14: Pendengar, seluruh jemaah haji yang nantinya tiba di Asrama Haji Medan akan langsung dipulangkan menuju daerah masing-masing dengan menggunakan difasilitasi menggunakan bus menuju daerah asal dan pelepasannya dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota terkait. Selain itu, pihak Asrama Haji Medan juga tetap menyediakan fasilitas untuk menginap bagi jemaah yang memilih untuk menginap di asrama haji sebelum kembali ke daerah asal. Demikian laporan dari Debarkasi Medan, Siti Ova Nadira, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Beralih ke informasi olahraga, pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, menargetkan timnya meraih kemenangan di setiap pertandingan Piala AFF U19 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nisfu Fitri Sirait dari RRI Medan.
16: Target pribadi pastinya ingin jadi yang terbaik dan saya ingin selalu menang di setiap pertandingan.
17: Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto menegaskan timnya akan berupaya meraih hasil terbaik pada Piala AFF U19 2026. Meski berstatus sebagai juara bertahan, Nova mengaku tidak ingin membebani para pemain dengan target yang berlebihan. Nova menjelaskan, sejak dipercaya menangani kelompok usia muda tim nasional, dirinya memiliki tujuan jangka panjang untuk membentuk mental dan karakter pemain agar siap memperkuat Timnas Indonesia Senior di masa mendatang. Meski mengincar hasil maksimal, Nova meminta para pemain tetap fokus menjalani setiap pertandingan secara bertahap, dimulai dari laga menghadapi Myanmar sebelum beralih fokus ke Timor Leste dan Vietnam. Ia berharap para pemain dapat menikmati proses pertandingan dan menunjukkan perkembangan yang positif sepanjang turnamen berlangsung.
16: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
17: Sementara itu, salah seorang pencinta sepak bola timnas di Kota Medan, Ikhwan, mengatakan bahwa Timnas Indonesia U19 harus dapat back-to-back atau juara kembali pada edisi AFF U19 tahun ini, mengingat Welber Jardim dan kawan-kawan didukung di hadapan publik sendiri.
18: Harusnya bisa juara, karena kan udah juara bertahan juga. Karena kita kan main ini, kita kan jadi tuan rumah nih di kandang sendiri, masa kita kalah dong? Semoga kita juara.
17: Pada laga perdana Grup A, Timnas Indonesia U19 akan menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara pada Senin 1 Juni pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat malam nanti. Selain Myanmar, Indonesia juga akan menghadapi Timor Leste dan Vietnam dalam persaingan Grup A. Demikian, Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM. Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Lah, ben malaine ki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng Toko Abritani, Ngajeng Pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo, dateng toko-toko pertanian, saktelak panjenengan.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.
5: Mitra Buana kembali lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Untuk lagu tadi dari Doel Simbang, Rindu Aku Rindu Kamu, saya tunjukkan tadi buat Bunda Fatimah yang request lagunya, ya. Oke. Dan berikutnya kita kembali buka tuh kali ini. Untuk yang kali ini udah gabung ya, Simfoni Kenangan Metsiang dari Pak Jasmino. Request lagunya nanti Luka dari Biru Langit. Terkirim salam buat yang kono, Bapak Yon, Bapaknya Mita, makasih yuk gereng. Pokoknya gelombang RB amakin celing ya. Makasih ya untuk informasinya buat Bapak Jasmino ya. Untuk lagunya yang di request nanti Biru Langit ya. Untuk lagunya Luka, yang judulnya Luka gitu ya. Terus yang berikutnya lagi dari yang ada di mana nih? Oke, kita siapkan dulu untuk kali ini yang udah siap. Untuk lagu dari Ella, Tiada Tangis Lagi, saya tonton nanti buat Bunda Rus yang ada di Klego Boyolali. Kemudian juga sekalian nanti Biru Langit Luka, saya tonton buat Pak Jasmino, kita hadirkan lagunya.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput iso, mesti engko antene suwe. Gane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya nduk.
2: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Ya, Mitra Buana, kita lanjut tadi untuk lagu Ella. Dia datang lagi satu kan tadi buat Bunda Rus, kemudian juga Biru Langit Luka yang juga udah kita hadirkan untuk lagunya ya, yang tadi baru saja berlalu. Nah, tentu udah dinikmati ya tadi ya untuk Bapak Jasmino ya. Oke. Kembali lanjut lagi. Silakan nanti mau bergabung bisa SMS atau WA 082133950907. Atau juga lain telepon 02718907999. Tentunya di gelaran yang kita hadirkan di kesempatan kali ini masih di sajian Simfoni Kenangan. Berikutnya lagi ada tembang lagi yang bakal dihadirkan ya, untuk lagu yang nanti kita bakal sajikan berikutnya. Sekali buat yang sampai saat ini masih setia menikmati dan menyimak di gelaran kali ini. Dan untuk lagu yang tadi di request dari Panbers tadi ya, untuk lagunya, nah ini kita siapkan dulu ya. Nah tadi untuk lagunya yang di request ya, dari Panbers yang tadi berjudul Terlambat Sudah. Nah, kita siapkan ini untuk lagunya. Dan juga buat semua yang masih terus menikmati di gelaran kali ini di sajian Simfoni Kenangan. Dan buat yang mau bergabung, nah, kita tunggu dan sementara kita hadirkan untuk lagu yang berikutnya. Buat yang masih setia sekali lagi di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Asri

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Berita Indonesia Live yang merupakan sajian informasi terkini dan aktual dari penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

0: Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Ya, pendengar LPPL Indonesia, mengawali Berita Indonesia Live siang hari ini, kita awali dari Wonogiri, Jawa Tengah. Ratusan umat Hindu ikuti Hari Piodalan di Pura Puncak Jagat Spiritual Pracimantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Selengkapnya akan disampaikan oleh Mamik, reporter Radio Giri Suara FM, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Mamik, silakan.
1: Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, ratusan umat Hindu dari wilayah Solo Raya hingga Bali mengikuti kegiatan Hari Piodalan atau peringatan hari jadi tempat suci di Pura Puncak Jagat Spiritual Dusun Mudal, Desa Gebang Harjo, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Minggu 31 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat hingga 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat tersebut digelar sebagai bentuk perayaan Hari Jadi Pura sekaligus sarana meningkatkan spiritualitas dan mempererat tali persaudaraan antar umat Hindu. Perayaan Hari Piodalan tahun 2026 ini dipimpin dan menjadi tanggung jawab Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Wonogiri, I Gusti Bagus Garantika, serta dihadiri sekitar 150 umat Hindu dari Solo Raya dan perwakilan umat Hindu asal Bali. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus PHDI Kabupaten Wonogiri, perwakilan rombongan Parisada Hindu Bali, Inyoman Sudiarta, serta para umat Hindu yang mengikuti rangkaian persembahyangan dan doa bersama. Rangkaian kegiatan diawali dengan persiapan ubo rampe sembahyangan dan pengaturan posisi sesajen, dilanjutkan sembahyangan bersama, serta persembahan tari tradisional. Ketua PHDI Kabupaten Wonogiri I Gusti Bagus Garantika mengatakan kegiatan Hari Piodalan merupakan tradisi sakral umat Hindu sebagai bentuk penghormatan terhadap tempat suci, sekaligus momentum memperkuat nilai spiritual dan kebersamaan. Sementara itu, Kasihumas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo menyampaikan bahwa Polres Wonogiri mendukung penuh seluruh kegiatan keagamaan masyarakat selama berjalan sesuai aturan dan tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Kegiatan keagamaan seperti Hari Piodalan menjadi bagian penting dalam menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Wonogiri. Panitia kegiatan menyebutkan peringatan Hari Piodalan pada tahun mendatang diperkirakan akan dihadiri lebih banyak umat Hindu karena undangan direncanakan menjangkau wilayah Jakarta dan Bandung. Demikian saya Mamik dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Mamik, reporter Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sekarang kita menuju ke Banten. Bupati Tangerang apresiasi Festival Tabuh Beduk Kecamatan Teluk Naga. Selengkapnya akan disampaikan oleh Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Andri Haristiawan, silakan.
2: Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesya Rashid menghadiri Festival Tabuh Beduk ke-35 di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesya Rashid menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan Festival Tabuh Beduk tersebut yang juga dihadiri oleh Gubernur Banten Andrasoni beserta istri Tinawati Andrasoni. Menurutnya, Festival Tabuh Beduk bukan hanya merupakan kebanggaan masyarakat Kecamatan Teluk Naga dan Kabupaten Tangerang, namun juga membuktikan wujud pelestarian budaya, kekompakan dan kebersamaan masyarakat Teluk Naga yang luar biasa. Pihaknya berharap kegiatan tersebut terus ditingkatkan ke depannya, tidak hanya tingkat lokal semata, tapi juga bisa lebih luas lagi di tingkat provinsi dan kabupaten, bahkan nasional. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Banten Andrasoni yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mendukung kegiatan tersebut. Gubernur Banten Andrasoni mengungkapkan rasa kagum dan bangganya atas antusiasme dan kekompakan masyarakat Teluk Naga untuk menyukseskan festival beduk tersebut. Ia juga mendorong festival beduk tersebut bisa menjadi agenda yang lebih besar, yaitu tingkat provinsi bahkan nasional. Sementara itu, Camat Teluk Naga, Kurnia, melaporkan bahwa acara festival beduk Kecamatan Teluk Naga merupakan ciri khas dan ikon warisan seni budaya Kecamatan Teluk Naga yang telah menjadi agenda tetap di setiap tahunnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Andri Haristiawan, reporter dari Tangerang Radio Banten. Sekarang kita menuju ke Persada ID Talks. Tingkatkan akses keadilan bagian hukum Seda Kabupaten Tengah.

0: Berikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Selengkapnya akan disampaikan atau akan didengar kita dengarkan bersama Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Silakan.
1: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: 99.3 Radio Sawi FM. Selamat siang kembali pendengar. Senang sekali karena di kesempatan siang hari ini saya Rida masih menjadi teman baik Anda. Dan masih bersama Slawi FM, bagaimana kalau di kesempatan siang hari ini sambil Anda menikmati istirahatnya, kita akan menghadirkan informasi dan berbincang-bincang ya. Ini juga akan membuka wawasan kita, menambah kasanah pengetahuan kita semuanya. Penyuluhan bantuan hukum, iya. Dan kami bersama bagian hukum Sedda Kabupaten Tegal, kita akan mencoba berbincang-bincang dengan Ibu Anissa Rizky Pradani, bagian hukum Sedda Kabupaten Tegal, dan juga nanti ada Bapak Suskoco yang merupakan Ketua Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran, ya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anissa.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak.
2: Iya, saya panggilnya Mbak apa Bu ini?
3: Iya, panggil Mbak aja.
2: Oh Mbak aja, dari suaranya memang kelihatannya masih di angka 20 atau 19 tahun mungkin ini. Mbak Anissa, sebetulnya apa sih tujuan dari pemberian bantuan hukum? Kalau selama ini kan mungkin ya apa ya, paham nggak paham ya, ada oh nanti kan ada bantuan hukum, ada lembaga bantuan hukum. Nah tujuan utama dari pemberian bantuan hukum itu sendiri bagaimana ini Mbak Anissa?
3: Iya baik. Jadi sebenarnya memang tujuan kita memberikan bantuan hukum tentu untuk membantu masyarakat, di masyarakat atau warga Kabupaten Tegal yang tidak mampu gitu. Kan banyak orang tuh ngira, oh nanti dapat bantuan hukum berarti bantuan hukum tuh kita hak belas kasihan, padahal itu enggak ya Mbak. Tapi bantuan hukum itu menjadi sebuah hak konstitusional. Kenapa? Karena memang sudah ada aturannya, apalagi di Kabupaten Tegal pun ada perda. Ada perda nomor 5 tahun 2020, kemudian ada perpres nomor 6 tahun 2021 gitu. Jadi tentu kita mau bantu masyarakat Kabupaten Tegal yang memang butuh informasi, butuh konsultasi hukum atau misalnya yang bersangkutan itu sedang berperkara. Kita bantu Pemkab dengan tangan panjang kita adalah LBH. Nah, salah satu LBH yang saat ini penyuluhan dengan kami, kebetulan kan kami diundang nih sama LBH, Perisai Kebenaran.
2: Oh, baik. Nah, Kak, saya ke Pak Suskoco nih. Sebetulnya siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan hukum, Pak Suskoco?
4: Ya, Mbak Lydia, kita memang target kita hari ini untuk memberikan penyuluhan masyarakat, terutama di Desa Kalisapu ya, terkait bantuan hukum bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Jadi kita kasih target orientasinya ke masyarakat miskin sesuai perda maupun perkub yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tegal. Kita juga mau melaksanakan undang-undang advokat yang memang mengisyaratkan setiap advokat harus memberikan bantuan hukum pada masyarakat yang tidak mampu. Di situ juga ada, kita mendasari Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011 terkait bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu. Jadi target kita ya masyarakat yang tidak mampu, yang memang para pencari keadilan yang kita fasilitasi agar masyarakat Kabupaten Tegal melek hukum lah, bahwa mereka punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari kami sebagai mitra dari Pemkab Kabupaten Tegal dan pihak Perisai Kebenaran yang memang kita difasilitasi oleh Pemkab karena kita mempunyai akreditasi A. Jadi kita memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama Kabupaten Tegal. Jadi untuk masyarakat seluruh Kabupaten Tegal, LBH Perisai Kebenaran Cabang Tegal bersama Pemda melakukan pelayanan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Semoga dengan penyuluhan ini juga masyarakat bisa melek hukum lah, mau bergerak Dengan kata lain, masyarakat harus berani menerobos batas-batas ketidakadilan yang mereka hadapi. Mungkin itu.
2: Ini juga menolong warga masyarakat yang dalam notabene apa masyarakat bawah ya Pak ya, yang mungkin takut ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Mbak Anissa, terima kasih untuk waktunya. Salam juga untuk teman-teman di bagian hukum Seda Kabupaten Tegal. Pak Suskoco, sukses selalu buat ya, Bapak dan juga lembaga. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, terima kasih Rida dari Radio Sawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ya pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live. Dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kalimantan Selatan. Peringati Hari Lansia 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM Banjar Baru Kalimantan Selatan. Budi Rahman, silakan.
5: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen meningkatkan kualitas hidup lanjut usia melalui berbagai program pelayanan sosial. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Farhani saat menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat provinsi tahun 2026 di Banjarbaru belum lama tadi. Farhani mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan kebutuhan dasar lansia terpenuhi melalui program-program berkelanjutan. Menurutnya, pelayanan yang diberikan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mencakup pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, serta pemberian alat bantu bagi lansia yang membutuhkan guna mendukung aktivitas sehari-hari mereka. Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan lansia sebagai dasar dalam penyusunan program yang lebih tepat sasaran. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat yang lebih luas serta menjangkau lansia yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Iya baik, terima kasih Budi Rahman, reporter dari Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan. Sekarang kita menuju ke Denpasar Bali. Tim kesenian PT Aya Duta Kota Denpasar mantapkan kesiapan tampil di pembukaan PKB tahun 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar Bali. Bambang Haryadi, silakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Tim kesenian PT Aya atau Pawai Duta Kota Denpasar memantapkan kesiapannya untuk tampil pada pembukaan Pesta Kesenian Bali atau PKB ke-48 tahun 2026 pada 13 Juni mendatang. Dikoordinir oleh komunitas Naluri Manca, kesiapan tersebut tampak saat pelaksanaan gladi dan pembinaan yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, Igusti Ngurah Jayanegara, bersama sejumlah tokoh lainnya di areal Taman Kota Lumintang Denpasar Jumat 29 Mei lalu. Dalam kesempatan ini hadir tim kurator PKB Provinsi Bali tahun 2026, di antaranya Profesor Dr. Imade Bandem dan Profesor Dr. Iko Mangsudir ke SSN MHUM yang memuji penampilan Duta PT Aya Kota Denpasar. Sajian PT Aya Duta Kota Denpasar dikemas sangat megah, diikuti kurang lebih 700 peserta. Diawali penampilan papan nama, dilanjutkan busana adat Kota Denpasar, lalu secara berurutan tampil tek-tekan, karnaval, bungan jaje, dan uparengge. Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jayanegara memotivasi dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh seniman yang terlibat dalam PT Aya Duta Kota Denpasar yang tergabung dalam komunitas Sakti Manca ini. Wali Kota Jayanegara juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen yang terlibat, baik itu peserta, penari ataupun penabuh, maupun orang tua peserta pawai yang senantiasa mendukung buah hatinya. Sementara itu, Koordinator PT Aya Duta Kota Denpasar Ida Bagus Eka Harista saat ditemui menjelaskan, PT Aya Duta Kota Denpasar akan membawakan tema Tatua Parisude Vasudai Fakutumbakam atau bila dijabarkan tentang Anma Kerti yang menggambarkan jiwa paripurna. Dikatakannya, PT Aya ini melibatkan ratusan talenta seniman muda yang berasal dari berbagai elemen seperti sanggar, sekolah, seketruna, serta komunitas seni lain di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Bambang Haryadi, reporter dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Sekarang kita menuju ke laporan khusus dapur redaksi BI Live. Kementerian Perhubungan kuatkan reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Silakan.
7: Pendengar RPP Indonesia, Kementerian Perhubungan memperkuat reformasi pelayanan dan pengawasan melalui digitalisasi integrasi sistem data dan pengendalian internal untuk mempercepat layanan publik dan menyederhanakan birokrasi. Hal ini dikatakan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Pan Suhanen, dalam keterangan di Jakarta. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub menggelar pencanangan pembangunan zona integritas di kantor Kementerian Perhubungan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Dikatakan bahwa kegiatan itu juga menjadi langkah awal percepatan untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM dalam pelayanan publik. Dikatakan bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama untuk menjalankan reformasi yang nyata, menyeluruh, dan berkelanjutan di sektor perhubungan darat. Ia menegaskan bahwa pembangunan zona integritas harus dilakukan secara serentak, menyeluruh, dan konsisten di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Laporan khusus redaksi Ann Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Ann Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Ya, pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Ya, pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Magetan pertahankan WTP 12 kali berturut-turut, bukti komitmen tata kelola keuangan yang akuntabel. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Wina, reporter Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Wina, silakan.
8: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan kembali berhasil mempertahankan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Magetan. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Chandra Jaisin, dalam kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2025 kepada pemerintah kabupaten atau kota se-Jawa Timur di auditorium kantor BPK Perwakilan Jawa Timur Sidoarjo. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Magetan Nani Sumantri, didampingi PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, dan tahun ini sebanyak 33 kabupaten atau kota di Jawa Timur berhasil memperoleh opini WTP dari BPK Republik Indonesia. Dan pendengar, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Chandra Jaisin mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP bukan sekedar prestasi tetapi kewajiban yang harus dijaga dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktek kecurangan. Dan pendengar, selain itu, Bupati Magetan Nani Sumantri juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah atas sinergi dan kerja keras dalam mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Magetan Nani Sumantri, PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno, Sekda Magetan Weli Kristanto, didampingi Kepala Perangkat Daerah terkait. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Wina, reporter Magetan FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sekarang kita menuju ke Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan capaian membanggakan dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Awang Ajiwasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Awang, silakan.
9: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat. Capaian ini menjadi opini WTP ke-12 yang berhasil diraih pemerintah Kabupaten Ketapang. Laporan hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat Sri Haryati kepada Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama Ketua DPRD Kabupaten Ketapang. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah atas komitmen menjaga pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, Bupati menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting, adalah bagaimana anggaran daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bupati juga memastikan seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti guna memperkuat sistem pengendalian intern dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat Sri Haryati menjelaskan bahwa pemeriksaan laporan keuangan bertujuan menilai kewajaran laporan keuangan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara, sekaligus mengevaluasi pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Anji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Awang Anji Wasita, reporter RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Tegal gelar upacara Hari Lahir Pancasila, tekankan keadilan sosial dalam kebijakan publik. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Hendro Eldi, reporter Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hendro Eldi, silakan.
10: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Nusantara. Pemerintah Kabupaten Tegal menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di lapangan belakang Setda Kabupaten Tegal hari ini, Senin 1 Juni 2026 pagi tadi. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Amir Mahmud yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi yang menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekedar seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam tindakan nyata. Mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, amanat Yudian menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat bangsa Indonesia yang majemuk, tetapi juga relevan sebagai jawaban atas tantangan global dan upaya mewujudkan perdamaian dunia. Yudian juga mengingatkan bahwa nilai musyawarah dan mufakat dalam Pancasila merupakan instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Indonesia pun memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pesan paling tajam dalam amanat tersebut ditujukan kepada seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan para pemimpin pemerintahan, agar nilai-nilai luhur ini tidak hanya menjadi hiasan dinding di kantor atau teks di buku sejarah belaka. Kepada para pemimpin, baik di tingkat pusat maupun daerah, Yudian menitipkan pesan agar setiap kebijakan publik selalu berlandaskan keadilan sosial dan tidak membiarkan adanya rakyat yang merasa ditinggalkan. Demikian pendengar, saya Hendro Eldi, LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Iya, baik, terima kasih Hendro Eldi, reporter Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Aldo Helambang beserta kerabat kerja radio host LPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nelayan of Java Man.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Ya, Muter Buana, lanjut di si penekenangan ya, hingga nanti pukul 15. Nah, tadi ada teman dari Ebit KID yang baru saja berlalu dan kita nikmati untuk lagunya. Dan yang mana tadi untuk lagu yang berjudul Sepening Embun ya. Dan oke, kita kembali siapkan untuk lagu yang nanti bakal tersaji ya. Dan kalau tadi dari Ebit, sekarang kita kembali siapkan untuk lagu yang kali ini bakal kita hadirkan ya. Sekali lagi tentunya untuk semua yang masih terus menikmati di gelaran Simfoni Kenangan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Ya, Metro Buana, kita akhirnya sampai di sini di gelaran Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana Astra FM edisi hari Senin 1 Juni 2026. Terima kasih atensinya dan kebersamaannya. Jangan lupa Metro Buana nanti pukul 15 kita jumpa ketemu di Buana Barindo yang pasti buat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di Buana Sisi Ragennya. Selamat siang untuk semuanya dan yuk.

0: setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Plumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nelayan of Java Man.
3: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana Asra FM di kesempatan kali ini. Dan ada saya Dewi yang hadir untuk menemani suasana sore Anda di gelaran Buana Barindo ya. Dan silakan yang kali ini mau bergabung di sini ya, yang mungkin mau request teman atau juga kirim salam, bisa langsung SMS ya 082133-95947, juga line telepon 0271-8907-99. Untuk penelpon yang udah masuk nih, selamat sore Bu Ana Sri Sragen.
1: Halo, selamat sore Bu Ana Sri.
0: Ya, selamat sore. Halo, gimana kabar nih Bu Naras?
1: Kabarnya baik,
0: sehat. Oke, sehat-sehat aja.
1: Cuaca Tribun masih
0: panas, agak mendung dikit ya. Gimana? Apa?
1: Nyuwun lagunya dulu Pak, judulnya.
0: Lagu?
1: Kangen Band, judulnya Kau, Aku, dan Dia.
0: Kangen Band? Oke, okay.
1: Ada ya Mas?
0: Ada.
1: Terima kasih sudah ditarikan. Siang mboten saged telepon Mas.
0: Oh gitu?
1: Enggak tahu, enggak bisa dihubungi, nomornya sibuk terus gitu.
0: Oh gitu.
1: Terus tadi WA. Kalau WA itu sebenarnya itu Mas, apa lama ngetiknya susah. Mending telepon gitu.
0: Oh gitu.
1: Maklum jarinya jempol semua.
0: Ya. 11 hari ya.
1: Salam ya. Salam pertama, Mas Dwi sampai jam berapa?
0: Sampai jam 5, jam 17.
1: Oh, jam 5 saja. Kemarin seharian Bu Ana Asri turun udara.
0: Iya.
1: Terus salam yang pertama untuk Mas Dwi dulu, selamat kerja. Sehat selalu, selalu bahagia bersama keluarga. Terus lanjut lagi ada Mbak Nana di Santai. Bunda Nino, Bunda Surati, Bunda Fatima, Bunda Miko, Bunda In, Bunda Li. Ada lagi Bunda Yasma.
0: Iya.
1: Bunda Lasmiati, Pak Rohma. Ada Bunda Ngatni, Mas Yardi Jate.
0: Iya.
1: Pak Jasmino di Grobogan, Yang Tono, Yang Sarbini, Pak Eko di Gundang, Pak Joko Suprianto di Tanon, Pak Yantasik di Gemolong, dan Mbak WR, ada Cak Roto dan Mbak Martini, Mas Andri Syawan yang Timbul, Bapak Emita, Pak RT, Pak Mol, terus ada lagi Mas Isdak Yuninya, terus ada lagi Mas Kis, Mas Brahma, Mas semuanya tanpa kecuali ya Mas.
0: Oke.
1: Okay. Oh iya Mas, yang selalu senggol sampai lupa. Ada Mbak Anik tiga-tiganya. Sama Mbak Putri juga, selamat.
0: Iya.
1: Selamat istirahat, semoga sehat semua. Mas Dwi, terima kasih waktunya.
0: Iya. Terima kasih. Oke, ditunggu untuk lagunya yang siap.
1: Tadi pas di campur sari nggak sempet gabung.
0: Oh gitu.
1: Rewangan terus.
0: Iya, memang baru musimnya ini ya.
1: Ini baru mau jahit.
0: Iya.
1: Dengerin Bu Ana Asri. Kalau ada salah-salah kata minta maaf. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, keren.

kasih untuk Bunda Rose yang udah gabung di sini ya untuk lagunya dari Kangen Band yang berjudul tadi tentang aku, kau dan dia. Ditunggu untuk lagunya nanti. Terkini juga ada lagi dari siapa ini, kita buka untuk yang udah gabung ya. Selamat sore Mas Dwi, The Land of Java Man dari Nona Adelia di Boyolali juga ini, stay tune. Request rumah ke rumah dari India, tolong diputar kak. Nitip salam untuk semua yang lagi stay di 94,7 Buana Asra FM. Selamat ngapain aja. Untuk Mas Dwi selamat tugas. Terima kasih yuk Greng ya, makasih juga ya buat Nona Adelia yang ada di Boyolali. Berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mas Dwi dari Bunda Gayatri, request lagunya Dermaga Biru. Terkirim salam buat semuanya, buat Mas Dwi makasih dan bertugas sehat selalu. Oke, makasih juga nih buat Bunda Gayatri yang udah gabung juga di sini ya. Dan kita siapkan untuk lagu yang kali ini udah siap tersaji. Satu lagi buat Bunda Rose untuk lagunya dari Kangen Band ya, tentang aku, kau dan dia.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nanti tuwo. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Terbuen untuk lagu yang tadi tersaji. Aku dan dia dari Kangen Band yang udah kita hadirkan buat Bunda Ros. Kemudian Rumah ke Rumah dari India, satu kan tadi buat Mbak Nana Adelia yang nge-refresh lagunya. Sementara nanti ada Dermaga Biru yang kita bakal hadirkan nanti buat Bunda Gayatri ya yang nge-refresh lagunya. Yang berikutnya, selamat sore buat Mas Tui. Ini dari Bunda Gun, request lagunya dari Anji, Menunggu Kamu. Salamnya buat semua pendengar Buah Anak Silbet Mas. Terima kasih, Matigas dan Yuk Gereng ya. Makasih ya buat Bunda Gun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Tui, yang masih tugas selalu semangat aja. Dari Bumi Kodika di Biro Sambirijo, request lagunya dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Buat Mas Tui, makasih, Matigas dan Yuk Gereng. Ya, makasih juga ini ya buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Nah, Mitra Buana, berikut ada tembang yang bakal kita hadirkan tadi buat Bunda Gayatri, lagunya Dermaga Biru.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Baik, benar-benar lanjut lagi ya. Tadi untuk lagu Dermaga Biru ya, udah kita aturkan. Berikutnya ada tembang yang udah kita siapkan, nanti ada Menunggu Kamu dari Angie, Bunga Citra Lestari, Kuasamu. Ya, dua tembang yang nanti bakal kita aturkan buat Bu Dakun, juga buat Bu Miko ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Mas Dwi, selamat bertugas dari Mas Joko Suprianto di Tanon. Mau kirim salam buat Pak Yudi, Pak Soekarno, Pak Indra, Pak Woko, Pak Rudi, Bu Yavi, Bu Safitri, Bu Eka, Fitri, Bu Rus, Bu Sri Sunarni, Bu Ina, Bu Sulastri, Bu Wiwi, Mas Budut, Tata Kuswoyo, Mas Wandi, dan minta lagunya Plat Band Mendua, spesial buat Bu Happy. Yuk, greng. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya, buat Mas Joko yang ada di Tanan. Kita hadirkan untuk lagunya kali ini, Menunggu Kamu.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang, Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas, untuk masa depan yang lebih cerah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.
3: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: Mitra Buana lanjut lagi, masih di Buana Barindo ya. Oke, masih bersama saya Dewi, tentunya yang masih setia menemani Anda di kesempatan kali ini. Oke, mungkin ada yang mau gabung nih. Oke, silakan, berikutnya ada siapa nih? Selamat sore, Buana Asli Seragen. Iya, selamat sore Bunda Yasma, gimana kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Iya.
1: Untuk Mas Wi, sama doa yang sama ya.
0: Oh iya. Yeah.
1: Bahagia bersama keluarga. Ini yang dari Fadil sudah diputar belum, Mas?
0: Yang dari siapa?
1: Dari Fadil. Yang cinta tanpa memiliki.
0: Oh iya, yeah, belum.
1: Belum ya. Amin tak itu ya.
0: Dari Padi ya? Gimana?
1: Namanya kayak namanya cucuku itu. Kelihatannya selainnya itu apa Mas, lagunya Padi?
0: Padi?
1: Iya.
0: Padi tuh banyak sekali lagunya.
1: Banyak toh kok. Ya. Kok enggak tentu pernah tahu tuh yang namanya.
0: Yang
1: soalnya yang unpop sekarang ya.
0: Yang tadi lagunya apa?
1: Cinta tanpa memiliki.
0: Cinta tanpa memiliki. Memiliki dari Padi ya. Ya? Oh, dari Fadil. Oh, gitu maksudnya ya. Tak kirain dari Padi ya gitu. Oh, iya maaf, ye. Ya betul.
1: Salam-salam dulu, ye.
0: Monggo silakan. Oke, siap. Oh iya. Yeah.
1: Dan salam kembali.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk Mas Dwi.
0: Iya. Yeah.
1: Bertugas. Sudah mau kondur
0: gitu. Iya, jam 17 nanti.
1: Nanti habis itu siapa, Mas?
0: Nanti ada Mbak siapa ya? Lupa nih, belum tak lihat jadwalnya.
1: Enggak apa-apa. Audionya ternyatanya habis baterai.
0: Oh gitu.
1: Kadang-kadang tak pakai ini dulu.
0: Ya, terima kasih juga.
1: Yuk,
0: greng ya. Makasih ya buat Bunda Yasman yang udah gabung juga di sini. Berikutnya ada mendua dari plat band buat Mas Joko. Kemudian juga nanti kita siapkan lagu yang berikutnya buat yang masih terus setia menikmati di kesempatan kali ini ya. Dan buat yang mau bergabung jangan lupa langsung SMS via di 08213395097 atau juga lewat telepon nanti 0218907999.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
4: Nilai of Javamen.

0: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
1: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
0: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
1: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
0: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
1: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
0: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
1: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
0: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
1: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
0: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
1: Kontak 0817 7948 6198 atau

0: 0813-290-32791. Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut lagi masih di gelaran Buana Parindo, masih bersama saya dulu ya. Oke. Dan untuk yang berikutnya kita kembali siapkan lagu ini. Selamat sore Mas Tui, ini dari Budarus, request lagu lagi. Nah, dari Wali Band, baik-baik sayang, kirim salam buat semua pendengar Buana Asri yang masih setia juga dengerin buat Mas Tui. Makasih sebelumnya dan yuk gereng ya, makasih ya. Untuk Bu Darus yang ada di Klego Boyolali ya, untuk lagunya dari Bali Band. Oke, kita siapkan juga. Dan silakan nanti untuk yang mau bergabung langsung bisa SMS atau WA ke sini ya, tentunya di sajian Buana Barindo.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
1: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karanguti Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik Mitra Buana, kita lanjut ya. Masih di Buana Barindo dan masih ada beberapa tembang tentunya yang bakal disajikan, dihadirkan untuk Anda yang masih setia menikmati dan menyimak di gelaran Buana Barindo sore hari ini. Ada tembang yang udah kita siapkan untuk Anda, dan seperti yang kita udah siapkan kali ini, diantaranya nanti ada Sampai Tutup Usia dan juga Mangu yang segera tersaji.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
3: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
4: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
3: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
4: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
3: Lah ben potensine apik, parine kudu piye, Pak?
4: Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro Spesial Padi dan Jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Ya, bentar Buana, kita lanjut. Dan baik, untuk yang selanjutnya kita kembali siapkan lagu. Dan yang mana dua tembang nanti kita bakal hadirkan, di mana sekaligus nanti menutup jumpa kita ya di gelaran kali ini. Buana Barindo dari 94,7 Buana Asri FM, edisi Senin 1 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk atensi dan kebersamaannya. Sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Dan selamat sore buat semuanya. Yuk, gereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Halo, apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar Rara Anggita yang menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 19 atau jam 7 malam ya, kita bersama di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus spesial untuk Anda, Rara hadirkan. Yang mau bergabung boleh ditunggu sama Rara, line phone 890799. 890799 atau SMS WhatsApp di 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama ya, 33-nya untuk Anda sampai di jam 7 malam atau jam 19. Yang mau request lagu-lagu dari Kus Plus boleh. Yang mau berkirim-kirim salam juga boleh. Nanti bisa Rara terima untuk bersama kita di Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus. Anda juga bisa menyimak Kala Kus Plus Kangen Lagu Kus Plus hari ini bersama saya, Rara Anggita, melalui live streaming kami di lppl.buanaasriseragen.com. Yang sudah ikut bergabung, Rara buka nih, ada Eyangnya di Afnan di Bupati Masar atau Bapak Emita. Apa kabar Eyang? Sehat selalu ya. Salam buat di Afnan nih, salam buat Uti, salam buat di Emitanya juga. Dari Bapak Emita di Bupati Masaran, minta lagunya Tembang Asmara. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yugreng juga. Tembang Asmara. Sebentar ya Eyang ya, Rara carikan dulu karena di komputer sebelah. Tembang Asmara dari Kus Plus. Nah, ini sudah kebuka. Wow, ada iklannya sebentar. Semoga selalu sehat ya untuk yang di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bupati Masaran. Salam buat Uti dan juga keluarga besar yang ada di Bupati Masaran. Semoga selalu sehat, salam sehat untuk keluarga dan jangan lupa bahagia. Baik, untuk lagunya sudah ketemu nih untuk yang di Afnan, Tembang Asmara. Nanti habis ini bisa diputarkan sama Rara ya. Untuk yang mau ikut bergabung lagi ditunggu, silahkan yang mau ikut bergabung, telepon SMS WhatsApp-nya sampai di jam 7 malam. Untuk yang di Afnan berserta keluarga, ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Buenasri FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Terima kasih Anda masih menyimak 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar. Untuk hari ini, azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.28. Azan maghrib wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya untuk hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.28. Untuk sementara waktu, handphone, SMS, dan juga line WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Sementara nanti selepas azan maghrib kita akan kembali lanjutkan kebersamaan kita untuk hari ini sampai jam 7 malam. Yang mau ikut bergabung boleh ditunggu sama Rara, tapi nanti ya. Selanjutnya untuk Anda, sembari kita menantikan ada Tuhan dari Kus Plus.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Javamen.

0: FM.
1: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo, terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
2: Jelas to, Bu, mergo oleh ngopeni apik. Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokak.
1: Apa ya iseng nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
2: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ana pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
1: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
3: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
6: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan Sragen kabeh to.
5: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
6: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
5: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yang nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
6: Apa kuwi tahu dibacem?
5: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
6: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kangen lagu-lagu display.
1: 94.7 Winasri FM.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ya mitra budi pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sisragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut lagi di Kalakus Plus, kangen lagu Kus Plus ya. Yang mungkin bergabung boleh silahkan ditunggu sama Rara. Line phone SMS WhatsApp kembali Rara buka untuk anda. Yang ada di line SMS dan juga line WhatsAppnya Rara buka satu persatu nih. Oh ya Mbak Putri, terima kasih Mbak Putri. Tadi mau request lagu apa Mbak Putri? Wah, hari itu luar biasa ya, dianterin masakannya Mbak Putri. Aduh luar biasa, terima kasih Mbak Putri. Pokoknya berkah barokah tura-tura nih buat Mbak Putri nih. Nanti ditunggu ya, mau di request gitu ya. Oke, terima kasih yang tadi sudah repot-repot ke studio untuk nganterin masakannya yang luar biasa, dimasak dengan penuh dengan cinta. Rasanya pasti juga akan berbeda ya. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Rara buka nih yang sudah ikut bergabung dengan SMS dan kalian WhatsApp. Ada Mas Iwan Tarigan sudah ikut bergabung. Buana Asri Radu Garden hilang lagi. Oh gitu ya. Duh kenapa ini ya? Baik, terima kasih, nanti coba dicek lagi deh. Di ini aja streamingnya Buana Asri. lppl.buanaasriseragen.com nih untuk Mas Iwan Tarigan atau Bapak Iwan Tarigan yang sudah ikut bergabung ya. Di belakangnya ada Adik Nona Adelia, apa kabar? Selamat malam Kak Rara, The Land of Java Man. Nona hadir kakak, datang dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Kak Rara gimana punya kabar? Lama gak jumpa walaupun cuma lewat udara ya. Nasib tolong diplay ya kakak ya. Bunda yang request nih, semoga bundaku sehat selalu. Titip salam juga buat semua mitra Buana. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk Kak Rara selamat tugas, tetap semangat. Salam sehat bahagia selalu. Amin. Nanti kalau pulang hati-hati ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga kembali kasih untuk Adik Nona Adelia yang sudah ikut bergabung. Lagunya Nasib boleh ditunggu sebentar, harus siapkan. Baik, Nasib yang di request sudah ada di list Rara nih untuk mamahnya Adik Nona Adelia yang ada di Cepu Andong Boyolali. Sehat selalu ya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Lagunya bisa ditunggu dulu. Selanjutnya satu lagi Rara akan sapa yang ada di MG Nen, apa kabar? RBA Sragen, saluran informasi terkini The Land of Java Man, Kalakus Plus, requestnya Rahasia Hatiku. Teruntuk Rara selamat tugas, sukses selalu tanpa batas, jaga kesehatan dan jangan lupa pulangnya tetap hati-hati. Salam bahagia. Lagu tadi juga buat mamanya Aswa di Kampung Lampion. Selamat sore menjelang malam, sukses selalu. Terima kasih untuk Pak Mul yang ada di MG9. Lagunya Rahasia Hatiku boleh bisa ditunggu dulu ya. Nanti bisa disiapkan sama Rara. Yang ada di line telepon silahkan. Yang mungkin bergabung Rara terima 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat malam Baradaku cantikku sayangku.
0: Indonesia Rayaku, apa kabar ini? Lama tak jumpa. Alhamdulillah. Silakan ini. Cantik.

0: kemarin tuh ya. Baru up ya.
1: Baru up kemarin.
0: Iya. Aku lagunya apa ya? Cinta bukan mainan, weh.
1: Cinta bukan mainan. Eh tadi udah tuh cinta bukan mainan?
0: Oh, sudah.
1: Lainnya apa?
0: Kalau gitu aku ini Cakrawala Hati, weh.
1: Cakrawala Hati, boleh. Buat siapa?
0: Ayam,
1: waduh, terima kasih.
0: Andaikan saja.
1: Waduh.
0: Aku menjadi miliknya Mbak Rara.
1: Jadi miliknya Rara. Aduh, ada aku miliki deh kalau begitu.
0: Jerong minum jerong gak apa-apa.
1: Jadi kakak adik kan kita lah ya. Kakak adik ini.
0: Iya, kakak beradik lah ya. Aku salam-salam dulu.
1: Boleh,
0: ya,
1: boleh, silakan.
0: Salamnya ada Bunda Gayatri. Ada Bunda Miko. Ada Bundaku. Selamat malam Bundaku.
1: Selamat malam.
0: Ada Bunda Fatima.
1: Bunda Fatima.
0: Ada Bunda Natali.
1: Oke.
0: Okay. Ada Bunda Lasmi. Bunda Lasmi. Ada Bunda Yasman.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Surati. Bunda Matmi. Terus Bunda Nino. Ya, selamat malam Bunda Nino. Juga ada Mama Aswa, ada Bunda Ros sama Mbak Nana Rasa Banana. Terus juga ada Mbak Ani tiga-tiganya ya.
1: Mbak Ani tiga-tiganya.
0: Mbak Ani di Makro, Mbak Ani di Jepang Sejar, Mbak Ani di Lampion.
1: Okay.
0: Juga ada Bunda Kini sama Mbak Diananya ya. Riana, Riana kekasihku, bilang saja pada orang tuamu.
1: Waduh, asik.
0: Terus juga ada Masti, Masti sama Mbak Yuninya, Masti, Ayon Masti, Bapak Imita, terus Mas Andri Setiawan sama Mbak Simonnya, terus juga ada Mbak Eko, ada Mas Yuli Anjas Asmara. Ya, salamnya sudah komplit.
1: Sudah komplit, plit,
0: plit. Ayah kacau-kacau.
1: Oh, ada apa ada ya.
0: Mbak WR juga.
1: Oh, Mbak WR juga.
0: Ya, sama Bu Ii yang di kadangannya juga. Buat Mbak Dada. Selamat bertugas,
1: terima
0: semoga
1: kasih.
0: Sukses,
1: amin.
0: Usahanya lancar,
1: amin.
0: Diberi kesehatan,
1: amin.
0: Kesini melimpah, dimudahkan segala urusannya,
1: amin.
0: Dilancarkan usahanya,
1: amin.
0: Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Mana nih mau dong?
0: Tunggu mutiara.
1: Waduh, mutiara Pak dari plastik. Amin. Alhamdulillah. Oke.
0: Sandal
1: cincet kacamata. Waduh. Harap enggak endi iki kok pakai sandal cincet karo kacamata iki.
0: Lambireng kato ireng.
1: Lambireng kato ireng.
0: Nanda cincin kocomoto. Aku seneng. Kowe ya seneng. Orang duit-duit terasa di ngopo.
1: Oh gitu.
0: Ya aku cinta sama Mbak Rara ya.
1: Waduh.
0: Tunggu mutiara.
1: Asik.
0: Menyunani.
1: Waduh imen.
0: Sabarana, sama
1: Mbak Martini. Waduh, sepaket ya. Kembali kasih Mbak Martini ku sayang. Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih Mbak Martini yang sudah ikut bergabung. Lagunya nanti Cakrawala Hati, boleh ditunggu dulu ya. Baik, yang mau ikut bergabung bisa ditunggu lagi untuk telepon kali ini, silakan. Okay, belum ada ikut bergabung. Baik, nanti ditunggu lagi kalau begitu ya. Lainfon SMS WhatsApp-nya ditunggu sama Rara sampai jam 7 malam. Kita ketemu dengan tembang dulu. Spesial untuk yang tadi sudah request lagu.

Andong, Cepu Andong Boyolali. Adik-adik Nona Adilia, untuk mama papanya juga pakai bar ini, kakak adiknya juga semuanya sehat selalu ya. Amin. Doa terbaik untuk adik Nona Adilia serta keluarga, selalu sehat, selalu sejahtera dan jangan lupa bahagia. Nasib bisa diterima, ini dia tembangnya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
5: Ono sayur, ono woh-wohan.
4: Nanging iki kok podrep kabeh yo, Pak. Wapi lho.
6: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
4: Walah, lalaya, kabeh podo tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
6: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
4: Oh ya wis, Pak. Saiki aku smudeng tenan.
7: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko sahabat tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko karyaman nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun Pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Setiap anak berhak punya masa depan, pendidikan yang layak, dan harapan yang nyata.
4: Kini, kesempatan itu hadir melalui pendataan peserta didik baru sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen tahun ajaran 2026-2027 tahap 3.
3: Program ini gratis, tanpa dipungut biaya. Fasilitas lengkap, ruang belajar nyaman, TV smartboard, makan 3 kali dan snack 2 kali sehari, seragam, perlengkapan individu.
4: Asrama nyaman, fasilitas kesehatan, dan laptop pribadi untuk siswa.
3: Keunggulan, pendidikan formal dan karakter, pendampingan profesional, siap bersaing.
4: Ijazah setara sekolah formal bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya serta dukungan pemerintah pusat.
3: Syarat, fotokopi KK, akta kelahiran, KTP orang tua, sehat jasmani rohani.
4: Keluarga kurang mampu, terdaftar DTKS Dasil 1 atau 2. Usia SD 7-12 tahun, SMP maksimal 15 tahun, SMA maksimal 21 tahun.
3: Pendaftaran 1 Mei hingga 31 Mei 2026 jam kerja.
4: Tempat Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, PLK BKPSDM Kabupaten Sragen, Jalan RA Kartini nomor 160 Sungkul Pelumbungan Karangmalang Sragen.
3: Layanan informasi pendamping sosial PKH Kecamatan atau Dinas Sosial Kabupaten Sragen.
4: Kontak 0817-7948-6198 atau 0813-290-32791.
5: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Gratis, berkualitas untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM.

0: Masih lanjut di Kalagus Plus, kangen lagu Gus Plus ya. Informasi untuk Anda, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.42. Baik, satu penelpon ya Rara terima sebelum kita ketemu dengan azan Isya. Ada siapakah di sana? 890799. Boleh, selamat malam LPPL Buana Asri. Oh cantik, selamat malam kakak.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Kakak juga sehat nih.
1: Alhamdulillah.
0: Sumuk hari ini ya. Aduh. Sambil kipas-kipas dong.
1: Mbak Rara gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Terima kasih doanya Kak Ros.
1: Sampai jam 8 ya?
0: Sampai jam 8.
1: Masih ada waktu kah? Masih ya kayaknya ya.
0: Coba kayaknya. Oh ya udah habis lagunya. Ah, mau apa ini lagunya?
1: Boleh mengapa?
0: Mengapa?
1: Mengapanya cantik yang pop itu, kemarin Mas Ari nyetelnya pop, mengapa?
0: Oh, mengapa?
1: Ini kata Kak Ros gini lah, Mas Ari itu beda dewe ke pop, kok mengapa nih yang itu gitu.
0: Yang yang Rara betul, yang biasa. Gitu. Yang biasa, yang ini.
1: Biasanya kan bagus.
0: Yang ini bukan?
1: Iya dong, oh, okay. Harusnya kan yang ini ya, kan aku juga.
0: Soalnya lagunya Christmas gitu memang, kalau enggak apal nanti beda-beda yang keluar. Judul tuh mengapa tuh yang keluar banyak banget gitu. Lagunya
1: gini gitu, jadi kakak-kakak juga dianya. Beda, enggak luwes, enggak seperti biasa yang bawa orang selamat petang aja mau selamat malam terus.
0: Siang malam, jarang siaran sore.
1: Mas Irfan masih itu, masih ini kalau Mas Ari salah terus. Selamat malam terus gitu.
0: Oh gitu ya. Karena kebiasaan. Amin amin amin. Siap. Amin.
1: Selalu bahagia bersama keluarga, bersama orang-orang yang tersayang.
0: Amin.
1: Nanti ya, Kak Ros stay tune sampai Mbak Rara siaran. Lagunya bagus-bagus di info malam.
0: Oh gitu? Wah, lagunya ya, nanti disiapkan di sini deh pokoknya.
1: Terus habis itu kan nanti ini ada siapa, Mas Irwan? Nanti di acara
0: kayaknya iya, hari Senin ya. Kayaknya iya.
1: Itu hari Senin kan Mas Irfan, kalau
0: Mbak Irfan.
1: Salamnya gandul Mbak Martini rasa stroberi.
0: Oke, boleh.
1: Komplit. Terus apa itu, sayang ya Mbak Martini, apa? Mbak Raranya itu seperti brilian, tapi sayang di wadah plastik.
0: Makanya mutiara, beli mutiara di wadah plastik. Waduh Mbak Rara, ya, tak bungkus plastik.
1: Gak kelihatan mencorong dong.
0: Lah iya, praktiknya lorek sih San.
1: Iya, lorek sih San. Karena sambil guyang-guyang tadi loh. Lah iya. Pinter dapet dari mana gitu ya. Terima kasih waktunya, keburu azan Isya.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama Kak Ros.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Kalau kata minta maaf ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk gereng. Terima kasih untuk Karos yang ada di Boyolali sudah ikut bergabung ya. Baik, satu lagi silakan 890799. Selamat malam LPPL Buana Asri.
2: Halo.
0: Halo. Weh, tumben ini sudah sehat. Katanya kemarin habis sakit nih. Alhamdulillah.
2: Gantung kenek malah. Sekarang apa itu? Selain lorong yang ada di sekolah.
0: Iya deh, pokoknya doa terbaik, sehat-sehat selalu, salam sejahtera sekeluarga ya untuk Cak Roto ya.
2: Rara.
0: Wah.
2: Ini musuh doa. aku sebentar ya. Kalau lagunya masih enggak?
0: Lagunya boleh diantrikan?
2: Melati Biru. Ya.
0: Melati Biru buat siapa ini?
2: Buat semua sih. Anak.
0: Buat semua?
2: Kok lah, anule lu.
0: Gimana?
2: Walah, anule konco Laila terus ganti Rara kan dan
0: siap.
2: Terus kalau dengar suara saya, Bu Mom, saya itu temenmu loh. Aku nak ngebel yo diangkat, yo diangkat, jangan dikasih musik kok. Aku orang baik loh. Tanya Mbak Rara itu, saya jadi monitor selain selama 83 itu aku udah masuk orang. Kok baru sih sama saya aku dicitai gitu. Kursi tuh yang Rara gitu. Rara kecil. Mbak Rus kan juga sudah ke tempatku. Sudah jenuh lihat keadaanku sekarang. Saya gak segagah dulu. Saya diponis sekarang kekurangan karena saya kecelakaan di Palu itu kan sampai aku buta lah. Aku kan gak tahu. Saya tuh gak bisa melihat lah. Jadi saya tuh kalau mau ke situ tuh belum bisa, masalah gak ada yang gak
0: tidak apa-apa Cak Roto, pokoknya sekarang harus tetap semangat, tetap bahagia. Apa namanya, ngomong di Rara juga ini.
2: Aku gak dengar Mbak Rus, kalau dengar Mbak tolong kalau ngangkat telepon ya diangkat, jangan dikasih musik bro. Diangkat tapi dikasih musik kok. Enggak, belum bicara ya gak benar. Sudah itu, terima kasih.
0: Iya, siap.
2: Mungkin kurang berkenan di hati semua pendengar sama arah kita tentunya.
0: Iya.
2: Biar yang terlalu selalu kaguya.
0: Waduh, terima kasih.
2: Selalu saya ibarlah segala-galanya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Yuk.
0: Yuk, keren. Terima kasih ya untuk Carota yang di MG9. Lagunya bisa ditunggu dulu, Melati Biru. Nah ini akhirnya Mbak Putri juga sudah ikut bergabung ya. Mbak Putri, lagunya bisa ditunggu nanti habis azan Isya ya. Sudah disiapin sama Rara nih, Kisah Seri di Hari Minggu lagunya. Terima kasih Mbak Putri, pokoknya ini apa namanya, Rara gak bisa balas apa-apa, cuma bisa berdoa. Berkah barokah untuk Mbak Putri sekeluarga deh pokoknya. Amin, terima kasih ya tadi sampai repot-repot ke studio nganterin nih. Pokoknya yang terbaik untuk Mbak Putri. Baik mitra Buri pendengar, untuk sementara handphone, SMS, WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan azan Isya untuk wilayah Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Rara akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: lagu Disney.
1: Kangen lagu lagu Disney.
2: Kangen lagu lagu Disney.
1: Galak Kusler.
3: 94.7 Wenasri FM.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya mitra budaya mendengar, arah beserta segenap kru Radio Buana Asis Ragian mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Sementara sebelum akhiri kebersamaan kita hari ini, masih adakah yang belum terbacakan untuk line SMS WhatsApp-nya? Oh, ada beberapa ini yang belum terbacakan ya. Dari mamanya di Aswa atau Mbak Ani yang ada di Sarigunani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rara, sampaikan salam balikku untuk Bapak Mulyono di MG9 ya. Selamat malam juga. Terima kasih Jeng Rara, pulangnya hati-hati ya Jeng. Maaf absen aja Jeng Rara. Terima kasih untuk pemainnya di Aswa atau Tante Ani yang di Kampung Lampia atau di Sarigunan sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, salam buat di Aswa. Dan jangan lupa bahagia. Bunda Fatima juga apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jeng Rara. Jeng tolong bunda di play dong hatiku hatimu. Salamnya buat semua bunda-bunda. Tadi pas campur sari sudah bunda jelang semuanya. Itu tumben nih. Apa ini, terima kasih jelangannya ya. Sehat selalu untuk Mbak Martini rasa stroberi. Buat jelangnya sehat selalu, tetap semangat dan jangan lupa pulangnya hati-hati, bahagia. Salam buat Mas Novalnya, sehat selalu untuk Mas Novalnya. Terima kasih Jeng, sama-sama untuk Bunda Fatima. Sehat selalu ya, salam buat Ilya dan juga adiknya juga. Pokoknya doa terbaik untuk bunda sekeluarga, jangan lupa bahagia. Terima kasih Bunda Fatima. Di belakangnya ada Mbak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama sekeluarga? Apa ini? Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa terbaik juga untuk Mbak Tri sekeluarga ya. Kakak Novel mau daftar SMP mana nih Mbak Rara? Pengennya di SMP 2 ya. Mohon doanya Mbak Tri biar bisa keterima. Mbak Rara mau minta tolong dong putarkan lagunya Andaikan Kau Datang. Spesial buat Mbak Rara, semua kru Buana Asri, semua pamor greng dan selamat beristirahat. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tri yang di Kedawung. Doa terbaik juga untuk Mbak Tri sekeluarga ya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Pak Mul di MG9 apa kabar? Terima kasih lagunya Mbak Rara. 94,7 celing didengar dari MG9 setelah perbaikan kemarin. Terima kasih Pak Mul. Terima kasih untuk infonya ya. Baik, kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur, Kak Rara. Kemarin pas kerja memanen jagung, aku ketemu istrinya Pak Agung, anaknya Dek Bayu, temannya Dek Noval. Oh iya, salam ya Mas Andri ya untuk Pak Agung, kemudian istrinya dan juga Mas Bayunya. Temen taekwondo itu Mas. Dulu Noval nginep di sana nih, bubuk di sana ya. Lagunya Pak Tani ya. Salamnya buat Mbak Ros ya, selalu di hati. Nek sumuk cukup dengerin kinclong jernih suaranya Kak Rara aja nih Mbak Ros. Salamnya aku gandul Kak Ros Kak. Wes gitu aja. Terima kasih. Pak Tanya disimpan dulu ya. Kayaknya terakhir nanti ada mengapa sama melati biru kalau cukup. Bisa disimak dulu ya. Terima kasih Mas Andi Siawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Kemudian eyangnya di Afnan ikut bergabung juga. Bila masih kebagian waktu, pejamkanlah matamu di pelai Mbak Rara. Terima kasih yugreng-yugreng juga. Mohon maaf ya eyang ya, lagunya disimpan dulu sama Rara. Insya Allah nanti kalau pas ketemu bisa diputerin juga sama Rara ya, karena sekarang waktunya gak nyukup nih. Terima kasih sudah ikut bergabung. Karos di Klego juga celing 94,7 Mbak Rara. Terima kasih jawilannya Mas Andri. Oke. Oke, terima kasih Karos sudah ikut bergabung. WhatsApp terakhir dari Karos ya, yang sudah Rara bacakan untuk hari ini. Terima kasih sekali yang sudah menemani Rara di landphone SMS dan WhatsApp. Mohon maaf kalau salah kata. Rara Anggita pamit undur. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Tugas Rara menemani Anda masih sampai di jam 8 nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita pamit. Terima kasih kebersamaannya. Jangan sampai bergeser ya. And you greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Avandi.
4: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
4: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
5: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
6: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komited terhadap nilai-nilai Pancasila.
5: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
7: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
5: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
8: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
9: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum

0: harus menjadi contoh.
1: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Riami Zafiakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
2: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
1: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
5: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
4: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
5: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
4: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
6: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
4: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
7: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
4: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
7: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.

melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini. Pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim,

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Baik dari sisi fasilitas. Ya, kalau personil sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah kota Lhokseumawe, jamaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tulalik, Proti, GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamena.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamena.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam. Rara Anggita masih menemani Anda Mitra Bunda dan Pendengar untuk kesempatan malam hari ini, edisi hari Senin 1 Juni 2026. Dari saat sekarang sampai jam 8, info malam untuk Anda. Informasi untuk malam hari ini, ya, tips-tips untuk malam hari ini akan hadirkan untuk Anda, terangkum di info malam sampai jam 8 untuk menemani malam Anda bersama dengan keluarga. Kita akan membahas mengenai manfaat minum susu sebelum tidur, ya. Kita akan hadirkan untuk Anda dari alodokter.com untuk malam hari ini. Mitra Buana dan Pendengar, manfaat minum susu sebelum tidur ini sudah dikenal sejak lama. Susu punya banyak nutrisi yang bisa membuat tidur kita lebih nyenyak. Dan selain itu, beragam nutrisi dalam susu juga baik ya untuk kesehatan tubuh, terlebih ketika susu diminum sebelum tidur. Nah, supaya manfaatnya bisa maksimal, susu ini sebaiknya diminum dengan cara yang tepat. Saran minum susu hangat untuk mengatasi susah tidur mungkin sering kita dengar sih. Konsumsi susu diketahui bisa membuat tidur lebih nyenyak sehingga tubuh tidak mudah mengantuk di siang hari. Tidak hanya untuk membuat tidur pulas, manfaat minum susu sebelum tidur juga bisa membuat tubuh lebih sehat. Nah, hal ini berkat adanya kandungan zat melatonin dalam susu ya. Namun masih perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut sih sebenarnya untuk memastikan efektivitas minum susu dan juga dalam mengatasi kondisi susah tidur ini. Beragam manfaat minum susu juga bisa kita dapatkan untuk konsumsi yang sebelum tidur bagi kesehatan. Ada beragam nutrisi dalam susu yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh seperti protein, kalsium, fosfor, dan juga vitamin. Jadi berkat nutrisi ini tadi gitu ya, ada banyak manfaat minum susu sebelum tidur. Apa saja kan manfaatnya? Yang pertama, ini bisa membuat tidur lebih nyenyak ya. Memang susu ini mengandung asam amino triptofan yang dapat menghasilkan hormon serotonin. Nah, hormon ini berperan dalam mengatur suasana hati dan memicu rasa kantuk. Triptofan sendiri di dalam susu juga menghasilkan melatonin yang berperan mengatur siklus tidur dan juga bangunnya gitu ya. Penelitian menunjukkan bahwa minum susu dan juga produk olahan susu sesuai dengan rekomendasi asupan kalsium harian dapat meningkatkan kualitas tidur. Namun hal ini tentunya harus disertai juga nih dengan gaya hidup dan juga pola makan yang sehat ya. Jadi tidak cuma minum susu aja, tapi pola hidup sehat, gaya hidup sehat juga harus kita lakukan sebenarnya. Dan manfaat ini juga bisa dirasakan oleh bayi ya. Akan tetapi cara pemberian susu untuk bayi harus dilakukan dengan cara yang benar agar manfaat minum susu sebelum tidur ini bisa lebih maksimal. Ketika usia lebih dari 6 bulan, usahakan untuk mengurangi pemberian susu pada malam hari. Kenapa? Alasnya adalah agar si kecil bisa belajar tidur dengan sendirinya tanpa tergantung pada susu. Jadi bisa dilatih gitu ya. Nah, selain membuat tidur lebih nyenyak, ternyata susu juga bisa membuat tubuh kita tuh rileks. Minum susu hangat seperti susu hangat ini ya bisa mengurangi kecemasan dan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, manfaat minum susu sebelum tidur sangat baik sebagai cara relaksasi yang sederhana. Ketika tubuh rileks setelah minum susu tadi ya, tidur pun tentunya juga bisa lebih nyenyak. Nah, yang ketiga bisa mencegah osteoporosis ya, osteoporosis. Jadi susu kaya akan kalsium, fosfor, dan juga protein nih Mitra Buana dan Pendengar, yang tentunya berperan dalam membentuk tulang lebih kuat dan juga padat. Jadi manfaat susu, minum susu sebelum tidur juga dapat mencegah masalah kesehatan tulang seperti osteoporosis dan juga resiko patah tulang. Masih ada manfaat lain nanti ya Rara hadirkan di sesi terakhir kebersamaan kita untuk hari ini. Titi DJ, Bahasa Kalbu Rara hadirkan sebagai tembang pembuka kebersamaan kita untuk malam hari ini di Info Malam. Sementara selanjutnya ada Tak Ingin dari Wong setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow. Wow, menyala surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perserodia. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Permisi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Cinta jangan kau pergi dari Sela Majid untuk Anda mitra pendengar. Sementara manfaat dari minum susu sebelum tidur bisa juga untuk memperkuat daya tahan tubuh ya. Karena susu mengandung protein, vitamin A, vitamin D, zinc dan juga selenium. Beragam nutrisi tersebut dapat meningkatkan fungsi sel-sel imun sehingga daya tahan tubuh menjadi lebih kuat. Selain itu, penelitian juga menunjukkan adanya manfaat susu dalam mencegah terjadinya penyakit infeksi seperti pneumonia. Nah, sementara manfaat yang terakhir adalah bisa menambah tinggi badan anak ya, karena kaya akan protein dan juga asam amino. Jadi susu ini berperan dalam pertumbuhan anak, mitra bonek pendengar. Manfaat minum susu sebelum tidur ini bisa didapatkan karena asam amino dalam susu bekerja optimal saat tubuh sedang istirahat atau tidur. Dan susu juga bisa menambah berat badan dan juga mencegah berat badan kurang pada anak bila dikonsumsi sesuai dengan takaran yang tepat, yaitu segelas atau 200 ml per hari. Nah, itu tadi manfaat minum susu sebelum tidur ya. Sudah kita bahas di Info Malam untuk edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Silakan mulai malam hari ini bisa menambahkan susu sebelum tidur ya, menjadi rutinitas Anda setiap hari supaya nanti bisa mendapatkan manfaat secara optimal. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kini seacara kita pamit undur. Sampai ketemu lagi besok ya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Inyo. Greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya, 1107 KK di Desa Tanah Baya terima bantuan beras dan minyak. BPBD Temanggung persiapan kekeringan ekstrim. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya. Saya Mita Rosana.

0: Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyerahkan bantuan pangan kepada 1.107 kepala keluarga di Desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal. Denis Dewa melaporkan selengkapnya.
1: 1.107 kakak di Desa Tanah Baya terima bantuan beras dan minyak. Saudara pendengar, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyerahkan bantuan pangan kepada 1.107 kepala keluarga di Desa Tanah Baya, Kecamatan Randu Dongkal pada Selasa 19 Mei tahun 2020. 26. Bantuan yang berasal dari Badan Pangan Nasional tersebut berupa 20 kg beras medium bulog dan 4 liter minyak kita untuk setiap penerima. Penyerahan dilakukan di Balai Desa Tanah Baya bersama Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Era Sri Naini, Camat Randu Dongkal Agus Mulyadi, serta perwakilan Perum Bulog Tegal. Bupati Anom mengatakan bantuan ini merupakan upaya pemerintah dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus mengurangi angka kemiskinan, khususnya bagi warga yang masuk data desil 1 hingga desil 5. Anom juga menyebutkan beras yang dibagikan merupakan hasil produksi pertanian di Kabupaten Pemalang yang saat ini mampu menghasilkan surplus pangan.
2: Beras ini adalah 100% produksi kita semua warga Kabupaten Pemalang.
1: Sementara itu, Camat Randu Dongkal Agus Mulyadi mengapresiasi bantuan dari pemerintah pusat dan daerah karena dinilai sangat membantu masyarakat. Salah satu warga penerima bantuan, Sumiyati, mengaku bersyukur atas bantuan beras dan minyak goreng yang diterimanya karena dapat membantu kebutuhan keluarga sehari-hari. Demikian informasi yang bisa kami laporkan. Saya Denis Dewa dari LPPL Radio Suara Widuri Pemalang melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: BPBD Kabupaten Temanggung terus mempersiapkan diri dengan mulai masuknya musim kemarau tahun 2026 ini. Ramadi Aksa melaporkan untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, BPBD Kabupaten Temanggung terus mempersiapkan diri dengan mulai masuknya Kabupaten Temanggung ke musim kemarau tahun 2026 ini. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Toto Nur Stianto mengatakan, jika persiapan meliputi penyediaan bantuan dropping air bersih, serta kesiapan alat bantu di tiga gunung, jika terjadi kebakaran hutan atau karhutla.
4: Yang telah kita laksanakan selama ini di saat musim kemarau, yaitu persiapan untuk dropping air bersih. Untuk tahun ini kita memang menyediakan 50 tangki, tapi nanti melihat situasi dan kondisi, manakala mungkin yang disampaikan BMKG ini adalah dari perkiraan cuacanya kok cukup kemarau kering ya, diprediksi sampai dengan awal Oktober kalau nggak salah, puncaknya di September ya. Nah ini kan cukup panjang dan bahkan disampaikan juga dalam waktu 3 dekade terakhir, yaitu diprediksi ini yang paling parah. Nah ini yang kami juga nggak tahu, itu kan secara umum sih, secara umum di Indonesia, tetapi kita melihat dari kejadian di tahun 23 saja, Temanggung itu sudah luar biasa.

0: Aku juga ada di base camp Wates dan juga teman-teman Sar Gunung Prau. Jadi manakala ada hal yang diinginkan, kita bisa lebih cepat dalam penanganan. Walaupun namanya kemarin kita belum tahu akan ngambil air dari mana juga. Tetapi paling tidak manakala memang ada kejadian, tetap kita dropping tangki, baru kita sambung dengan beberapa alkon tadi kita bawa ke titik yang mungkin tetap bisa kita jangkau. Karena kita ketersediaan pompa ini 5 besar, 10 kecil, yang 2 dari kantor, baik besar kecil, yang lain kita sebar di 3 gunung itu. Lebih untuk memudahkan pergerakan manakala ada hal yang ingin.
1: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Menjelang Idul Adha lalu, stok kambing di Pasar Hewan Purbalingga melonjak 40%, tapi penjualan masih lesu. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Aktivitas di Pasar Hewan Purbalingga mengalami lonjakan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Pasar Hewan Purbalingga, Eka Rubika, mengungkapkan bahwa tingkat keramaian di pasar hewan meningkat hingga 40%, baik dari sisi kunjungan pembeli dan penjual maupun jumlah hewan kurban yang masuk. Pada hari biasa, jumlah kambing yang dibawa oleh pedagang ke pasar ini berkisar antara 250 hingga 300-an ekor. Namun mendekati Idul Kurban jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 500-an ekor. Meski volume kambing meningkat dan kenaikan harga sudah terjadi sejak awal pekan, lanjut Eka, tidak berbanding lurus dengan tingkat keterjualan hewan. Banyak pedagang yang terpaksa membawa pulang kembali ternak mereka karena belum menemui kesepakatan harga dengan pembeli. Eka memprediksi lesunya penjualan kambing ini terjadi karena adanya pergeseran minat masyarakat yang pada Idul Adha kali ini masyarakat cenderung lebih memilih sapi sebagai hewan kurban dibandingkan kambing. Sebagai informasi, Pasar Hewan Purbalingga sendiri berfokus pada perdagangan kambing, bukan sapi. Dan saat ini pasar hewan yang terdapat stok sapi yakni di Sokaraja, Banyumas.
4: Ini menjelang Idul Adha, pedagang kenaikan sekitar 40% dari hari-hari biasa. Itu mulai hari Senin kemarin. Jumlah kambing peningkatnya sekitar 40% juga. Cuma tingkat kepayuannya yang agak kurang. Prediksi itu banyak sekarang yang korban itu cenderung ke sapi. Mau ditawari kambing aja nggak mau, mintanya sapi-sapi gitu. Purbalingga nggak ada pasaran sapi kan? Nggak ada pasaran sapi, yang ada cuma di Sokaraja. Itu dulu pernah ada tahun berapa itu di Botsari, setelah Botsari tutup, sekarang udah nggak ada. Kelihatan, ini banyak sekali kambing yang dibawa pulang ini.
3: Eka menambahkan, kenaikan harga kambing diprediksi akan terus berlangsung hingga H-1 Lebaran Idul Adha. Menurut Eka, meskipun dinamika pasar naik turun, Pasar Hewan Purbalingga tetap menjadi magnet bagi para pemburu hewan kurban lintas daerah karena pengunjung dan pedagang yang datang tidak hanya berasal dari lokal Purbalingga melainkan juga berdatangan dari kabupaten tetangga seperti Banjarnegara dan Wonosobo. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP Pasekaran Kabupaten Batang mulai menggandeng pelaku UMKM sebagai upaya menggerakkan perekonomian warga setempat. Heri Kisianto melaporkan.
2: Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Batang terus dilaksanakan secara bertahap di tiap desa dan kelurahan. Salah satunya KDMP Pasekaran, selain bangunan yang sudah berdiri dan sarana-prasarana yang terus dilengkapi, juga menghadirkan pelaku UMKM agar membantu menghidupkan perekonomian setempat. Sejumlah sarana-prasarana seperti rak dan etalase hingga ruangan untuk kegiatan jual-beli pun telah disiapkan, termasuk armada angkut. Kepala Desa Pasekaran Azizin terus memantau progres KDMP, mulai dari perekrutan petugas apabila koperasi dibuka.
3: Kami di sekitar lokasi Koperasi Merah Putih akan menyiapkan beberapa UMKM yang nantinya bisa untuk dagang di sekitar Koperasi Merah Putih. Di antaranya kita akan harapannya di setiap Koperasi Merah Putih itu kita akan kerjasama dengan desa yang lain untuk bisa mendirikan Kopi Tubruk Nusantara Merah Putih, yaitu jualan kopi yang dari beberapa provinsi, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Bali, Aceh, dan sebagainya. Sudah siap dan sudah

0: terlaksana atau sudah jualan di koperasi Merah Putih di Siapa Sekarang? Sudah berjalan sekitar sudah setengah bulan, 2 minggu, dan bukanya mulai jam 5 sore sampai malam.
1: Di sisi lain, pengelola KDMP Pasekaran kini sedang mengoptimalkan produk kopi dari berbagai wilayah yang segera dijajakan di Warung Kopi Nusantara yang letaknya bersebelahan. Sementara pengelola angkringan, Selamat, mengaku ia bersyukur karena kini memiliki kesibukan untuk berbisnis angkringan. Setiap malam ia membuka angkringan dengan menu-menu tradisional dengan harga yang merakyat.
2: Kalau siang biasa kontrol di sini, tugas pergi. Kalau malam jualan angkringan ya bermacam-macam sate, jahe susu, jahe biasa, dan sebagai macam-macam banyak lah, nasi kucing.
1: Para pelaku UMKM berharap KDMP Pasekaran segera dibuka agar roda perekonomian di desanya makin berputar kencang dengan banyaknya konsumen yang mampir membeli kopi dan makanan ringan di warung angkringannya.
3: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Kabupaten Purbalingga kembali menggelar kegiatan rutin Jelajah Budaya. Informasi selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Hardiknas, Bidang Pembinaan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Purbalingga kembali menggelar kegiatan rutin Jelajah Budaya. Tahun ini eksplorasi sejarah difokuskan pada sisa-sisa kemegahan masa lalu di Kecamatan Kalimanah Purbalingga, tepatnya di Kompleks ex-SMA Santo Agustinus. Tenaga teknis Museum Bidang Pembinaan Kebudayaan Dindikbud Purbalingga, Anita Ika Cahyani, menyampaikan bahwa pemilihan lokasi tahun ini bertujuan untuk mengungkap sejarah yang selama ini jarang diketahui masyarakat luas, bahwa di Kecamatan Kalimanah pernah berdiri pabrik gula Kalimanah yang cukup luas. Melalui kegiatan Jelajah Budaya, sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pelajar SMA-SMK di wilayah Kalimanah serta mahasiswa diajak melihat langsung bukti fisik peninggalan pabrik gula tersebut. Lokasi utama yang dikunjungi adalah bangunan yang kini menjadi ruang pertemuan Yayasan Santo Agustinus yang dulunya merupakan rumah administrator pabrik bangunan mangkrak di samping ex-SMA Santo Agustinus yang menjadi saksi bisu kejayaan industri gula masa lalu. Selain itu, peserta juga menyusuri area di sekitar Panti Wereda di mana sisa-sisa rel kereta api untuk distribusi gula masih bisa dijumpai. Selain pengenalan fisik bangunan, para peserta juga diperkenalkan dengan budaya menganyam khas desa Banjaran, Kecamatan Bojongsari. Aktivitas menganyam ini diharapkan bisa diusulkan menjadi warisan budaya tak benda WBTP dari Purbalingga. Meskipun pada tahun 2026 ini kegiatan Jelajah Budaya oleh Dindikbud hanya dilaksanakan satu kali, Anita Ika Cahyani berharap kegiatan ini menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah untuk berinisiatif melakukan hal serupa secara mandiri.
5: Sebenarnya kalau kegiatan Jelajah Budaya ini sudah rutin dilakukan oleh Bidang Pembinaan Kebudayaan ya, Dindikbud Kabupaten Purbalingga. Nah, tahun ini sekaligus juga untuk sama memeriahkan Hardiknas di tahun 2026 ini. Nah, bedanya Jelajah Budaya itu setiap tahun adalah lokasinya yang berpindah-pindah. Tahun ini kita pilih jalur sini. Ini karena termasuk yang jarang diketahui masyarakat bahwa di jalur Kalimanah itu sebenarnya ada cagar budaya. Tentu saja kita pengennya generasi muda yang memang lebih banyak mengetahui adanya cagar budaya. Itu yang pertama. Kedua, cagar budaya itu salah satu materi yang ada di dalam kurikulum. Kita sering banget kedatangan anak SMA yang pengen cari info soal cagar budaya. Nah, kita pilih di sini, itu pun siswa-siswanya yang dekat dengan wilayah Kalimanah itu sendiri. Biar mereka ngerti, oh ternyata di wilayah mereka punya kok cagar budaya.
4: Kegiatan ini mendapat apresiasi positif dari tenaga pendidik. Destiani, guru sejarah SMK YPT 1 Purbalingga, menyatakan bahwa Jelajah Budaya sangat relevan dengan kurikulum sejarah lokal yang diajarkan di sekolah. Ia menambahkan bahwa para siswa biasanya diberi tugas membuat dokumentasi kreatif berupa vlog maupun laporan tertulis. Destiani menilai eksplorasi sejarah lokal Purbalingga penting karena menurutnya bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Fitri Hasanah melaporkan.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan di Selutkan Batang menggelar gerakan pembersihan ikan sapu-sapu di aliran Sungai Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kauman, Kabupaten Batang. Inilah informasinya bersama rekan Heri Kisyanto.
6: Dinas Kelautan dan Perikanan di Selutkan Batang bersama lintas sektor dan pegiat lingkungan Racika Palem melakukan pembersihan di gorong-gorong sepanjang Jalan Ayani dari hama ikan sapu-sapu. Petugas gabungan terjun langsung untuk membersihkan ikan sapu-sapu yang rawan menyebabkan ganggunya ekosistem maupun kebersihan lingkungan. Sekretaris Dislutkan Batang Hermanto mengatakan pembersihan dilakukan karena keberadaan ikan tersebut selain merusak ekosistem, dampak yang ditimbulkan dapat merusak struktur fondasi bangunan.
7: Ikan sapu-sapu ini semakin banyak di wilayah pertengahan, utamanya di sekitar Jalan Ayani. Nah, hari ini karena ikan sapu-sapu ini bisa merugikan lingkungan, utamanya di saluran ini, sehingga ini perlu dibersihkan.
1: Anggota Racika Palem, Suwung, mendukung penuh inisiatif dari Dislutkan untuk membersihkan saluran gorong-gorong dari hama ikan sapu-sapu. Apabila ikan sapu-sapu yang termasuk predator dibiarkan berkembang biak, dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem di sungai.
8: Gerakan ini kami dari relawan Racika Palem mungkin dengan beberapa kawan termasuk PMI dan yang lainnya akan berusaha membantu pemerintah juga masyarakat yang memang sudah banyak mengeluh terkait dengan ekosistem sapu-sapu itu yang sudah mulai banyak baik di sungai ini maupun sungai-sungai lainnya. Harapannya sungainya terjaga secara lestari baik keanekaragaman hayati maupun secara konstruksinya.
1: Tak hanya itu, petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, TNI Angkatan Laut, Satpol Airut, PMI maupun pegiat lingkungan pun membersihkan saluran dari sumbatan sampah yang rawan mengakibatkan terjadinya banjir saat musim penghujan tiba.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
10: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
11: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
12: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
13: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
14: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancarluaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM, serta live streaming kami di www.lppl.buanaasri.sragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini tentunya di edisi siar hari Senin 1 Juni 2026, Irwan Normadi menyapa Mitra Buana dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut. Dan kali ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irwan Normadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082 133 950947. Angin dari Lesti di malam hari ini sudah menyapa kita dan menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Bagi Mitra Buana, selamat malam. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini tadi sudah ada penelpon masuk, kira-kira dengan siapakah? 890799 Irwan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam kontak malam.
1: Selamat malam kontak malam Mas Irwan.
0: Iya, ada Mbak Rus nih ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya, bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya baik, Mas Irwan telepon.
0: Alhamdulillah baik. Ini mau lagu apa ini?
1: Gimana Mas?
0: Alhamdulillah baik. Ini Mbak Rus mau lagu apa?
1: Lagunya? Mengejar badai Wala Marisa.
0: Mengejar badai. Lagunya spesial untuk siapa ini?
1: Untuk semua yang masih stay di 94.7.
0: Boleh, siap.
1: Ada Mbak Nana, Samuel, Mbak Utri, Mbak Anik 33-nya, dan Mbak Martini.
0: Boleh.
1: Terus ada lagi.
0: Siapa lagi?
1: Bunda Surati, Bunda Fatimah, Bunda Kini, Bunda Gun, dan semuanya tanpa kecuali ya Mak.
0: Boleh.
1: Jarang yang fashion mungkin pada udah sare.
0: Mungkin ya.
1: Mas Irfan kata lemes loh.
0: Enggak lemes kok.
1: Iya, dengeran dari suaranya.
0: Enggak, semangat kok.
1: Tenang.
0: Iya. Mungkin perasaanmu saja.
1: Kurang greget gitu.
0: Oh, kurang greget, waduh. Semangat loh ini aku padahal.
1: Gara-gara angin Lesti tadi ya?
0: Iya, kehempas angin sebentar tadi. Iya.
1: Irfan selamat tugas. Selalu dimudahkan segala urusannya.
0: Boleh.
1: Rezekinya lancar berkah barokah.
0: Amin.
1: Sukses. Terus nanti kalau pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Lagunya ditunggu sambil biasa lembur enggak
0: ya? Oke, siap juga nih.
1: Kalau ada salah-salah kata minta maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren. Baik, terima kasih kali ini untuk Mbak Rus ya yang ada di Klego Boyolali sudah menyapa Irfan. Kali ini nanti dengan mengejar badai dari Wawa Marisa ya. Lagunya ini lagu salah satu lagu kesukaannya Irfan nih. Mengejar badai, bagus nih lagunya. Terima kasih untuk Mbak Rus ya. Sehat selalu untuk Mbak Rus dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada WhatsApp masuk dari Buda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Nak Irfan. Waalaikumsalam. Mas Irwan, Bunda mau titip salam untuk Mbak Ros. Sehat selalu, salam kenal untuk Mbak Ros dan semuanya. Bunda dihadirkan hati yang beku ya, dari Nur Halimah. Lagunya Bunda tunggu, sehat selalu untuk Mas Irwan dan keluarga. Dan jaga kesehatan terus, pokoknya sukses terus untuk Mas Irwan. Terima kasih, yuk keren. Terima kasih untuk Bunda Ismi di Pelem Gadung ya, sudah menyapa Irwan dengan sebuah lagu Hati Yang Beku dari Nur Halimah. Lagunya nanti boleh dinantikan tentunya. Sehat selalu untuk Bunda Ismi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Mama Fajar, Cici Paramida, apa saja boleh Mas Irwan. Baik, coba ini Irwan Permadi carikan dulu nih. Cici Paramida, semoga cocok nih dengan Mama Fajar ya. Nanti apa ya ini enaknya ya, Wulan Merindu aja ya. Wulan Merindu dari Cici Paramida khusus untuk Mama Fajar. Sehat selalu untuk Mama Fajar dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kembali, kali ini ada Mas Ferry di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irwan Permadi. Waalaikumsalam. Mas Irwan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mas Irwan mau request lagu Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S. Salam-salam untuk semua keluargaku yang ada di Sumatera, perantauan, Kalimantan, yang ada di Jakarta, dan ada yang di Madiun, Ngawi. Sehat selalu semuanya. Lagunya aku tunggu ya Mas Irwan ya, spesial untuk yang ada di sebelahku nih. Terima kasih Ugren. Terima kasih untuk Mas Ferry ya, yang kali ini menyapa Irwan dengan Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S. Terima kasih untuk Mas Ferry ya. Salam untuk Mbak Reninya, sehat selalu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di malam hari ini tentunya pukul 20.34 Irwan Permadi masih menyapa Mitra Buana ya. Dan harapan Irwan, Mitra Buana masih tetap stay tune bersama kami di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming kami. Kali ini kita jeda sebentar. Hati ya, mengejar badai terlebih dahulu ya dari Wawa Marisa. Nanti dilanjutkan dengan Hati Yang Beku dari Nur Halimah. Untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar ya. Mengejar badai dari Wawa Marisa. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabah.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karya Manunggal 500 meter sakidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sakwetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Edvan Permadi. Masih setia menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut. Sebelum Edvan Permadi berjumpa dengan Wulan Merindu dari Cici Paramida untuk Mama Fajar, dilanjutkan dengan Rembulan Bersinar Lagi dari Mansyur S tentunya untuk Mas Ferry. Kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi ya, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Kali ini sudah ada Bunda Ngatmi. Selamat malam Mas Irfan, ini Bunda Ngatmi. Nanti minta lagu Gubuk Derita ya Mas. Terima kasih Mas Irfan. Baik, terima kasih untuk Bunda Ngatmi yang ada di mana ini ya? Di Sragen aja ya. Nanti sebuah lagu Gubuk Derita ya, nanti boleh dinantikan. Tentunya kali ini koleksi dari Hamdan ATT. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda Ngatmi dan keluarga. Di belakangnya ada Mbak Nana di Cantel. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Irfan? Alhamdulillah baik. Mbak Nana bagaimana ini kabarnya? Semoga Mas Irfan selalu sehat, semangat, bahagia, rezeki lancar, kerjaan lancar, berkah buat semuanya. Semangat lembur nih Mas, jahit seragam sekolah. Wah ini harus semangat nih Mbak Nana. Salam buat semua pencinta RBA ya. Salam untuk Bunda Ros, semangat lemburnya juga. Makasih Mas Irfan, bila ada salah lagunya ngikut Mas Irfan aja dari aku. Oh, Mbak Nana di Cantel. Oh, lagunya ngikut ya. Ini coba. Coba apa ya lagunya ya? Oh, lagu koleksi dari Iis Dahlia aja ya. Rindu ya. Nanti boleh dinantikan nih untuk Mbak siapa ini? Mbak Nana di Cantel. Sehat selalu untuk Mbak Nana dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Nona Delia. Selamat malam Kak Irfan, The Land of Java Man. Jumpa lagi sama aku Nona Delia dari kawasan Cepu Andong Boyolali. Kak Irfan gimana punya kabar? Alhamdulillah baik. Luka aku dari Vitamala tolong diputerin ya. Spesial untuk bundaku yang lagi lembur. Semoga sehat selalu untuk Mitra Buana. Semoga selamat. Oh, untuk Mitra Buana semua selamat istirahat. Untuk Kak Irwan, selamat bertugas, tetap semangat, sehat, semoga enggak lekas ngantuk. Salam sehat bahagia selalu. Terima kasih yuk, Greng. Baik, terima kasih kali ini untuk Nona Adelia ya. Coba lukaku dari Vitamala. Boleh dinantikan ya. Sehat selalu untuk Nona Adelia ya. Salam untuk keluarga, sehat selalu juga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya ada Bunda Suradi. Selamat malam Mas Irfan, selamat bertugas. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya, tolong diputarkan Ku Tak Berdaya. Salamnya buat Bunda Rose. Makasih Bunda Yasman, Bunda Nunik, Bunda Nino, Bunda Kinan. Oh Bunda Kini ini maksudnya ya. Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Bunda Lis, Bunda Ismi, Bunga Tmi, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Putri, Pak Pono, Pak RT, Bapaknya Mita, Cak Roto, Mas Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Andri, Mas Roni, Mas Brahma, dan semuanya. Terima kasih Mas Irfan. Baik, terima kasih kali ini untuk Bunda Suradini yang kali ini menyapa Irfan dengan sebuah lagu Ku Tak Berdaya. Coba Irfan Permadi carikan dulu nih, semoga ada. Apakah yang dimaksud ini tak berdaya aja nih? Coba, kelihatannya yang dimaksud tak berdaya aja nih. Iya, kelihatannya yang dimaksud tak berdaya ya. Dari Megizet ya Bunda ya. Dari Megizet atau dari Zanca? Kelihatannya dari Megizet ya. Terima kasih untuk Bunda, sehat selalu untuk Bunda Suradi dan keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, saat ini pukul 20.51 menit. Irfan Permadi masih menyapa tentunya dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut dalam acara gelaran Kontak Malam. Di pagi hari ya, di malam hari ini ya. Waduh, ini semangat pagi ya. Iya, karena pagi itu penuh semangat ya. Malam harus juga penuh semangat nih. Iya, di malam hari ini ya, Irfan Permadi penuh semangat menyapa Mitra Buana dimanapun berada. Harapan Irfan, Mitra Buana harus setia bersama Irfan ya. Sampai dengan nanti malam tentunya. Kalau belum ngantuk nih Mitra Buananya ya. Iya,
Masih dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu Bari Ramadangdut, Cici Paramida, Wulan Merindu akan Irfan Permadi hadirkan untuk Mama Fajar. Selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi ya. Kali ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Budang Hatmi, Gubuk Derita dari Hamdan ATT, dilanjutkan dengan Rindu dari Isdahlia tentunya untuk Mbak Nana di Cantel, Luka Kue Vitamala untuk Nona Delia di Boyolali ya, dilanjutkan dengan Tak Berdaya dari Megizat untuk Bunda Surati. Kali ini sepertinya sudah ada tensi masuk kembali. Dari Mbak Reni di Toyogo menyapa Irfan. Kali ini tentunya dengan sebuah lagu koleksi dari Inul. Dengan judul Madu Tuba. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni ya. Sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga. Nanti lagunya boleh dinantikan. Salam untuk Mas Ferinya, sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini langsung saja ya, Irfan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Ngatmi, Gubuk Derita. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu Bari Ramadhan Dut dalam acara gelaran Kontak Malam edisi malam hari ini. Mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Suradi Tak Berdaya dari Maggie Zed, dilanjutkan dengan Madu Duba dari Inul Daratista untuk Mbak Reni. Kali ini sudah ada WhatsApp masuk ya dari Bunda Lis di Sragen. Malam Mas Irfan, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Malam juga Bunda. Request lagu SMS buat semuanya saja. Makasih Ugre. Baik, terima kasih untuk Bunda Lis ya. Sehat selalu untuk Bunda Lis dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini di belakangnya Bunda Li sudah ada Mbak Lastri di Sragen menyapa Irfan dengan sebuah lagu koleksi dari Uut Permatasari Putri Panggung. Terima kasih untuk Mbak Lastri, sehat selalu untuk Mbak Lastri dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini masih ada waktu ya, kurang lebih 37 menit lagi kebersamaan kita. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irwan Permadi nantikan atensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Irwan Permadi akan berjumpa dengan Bunda Suradi, Maggie Zed Tak Berdaya, dilanjutkan dengan Madu Tuba dari Inul Daratista. Kali ini tentunya untuk Mbak Reni yang ada di Toyogo. Selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana tentunya dengan lagu-lagu berirama dangdut dalam acara gelaran kontak malam edisi malam hari ini. Mitra Buana, di malam hari ini sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Liz SMS dari Ria Amelia, dilanjutkan dengan Putri Panggung dari Ut Permatasari untuk Mbak Lastri. Sekali lagi, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan melalui line telepon, SMS, ataupun WhatsApp. Di malam hari ini tentunya, walaupun malam hari ini Irfan sendiri ya, dalam arti sendiri menemani Mitra Buana. Sendiri tapi gak apa-apa ya, tapi Irfan Permadi ditemani Mitra Buana dari berbagai penjuru, dari ada yang penjuru barat, timur, utara, selatan. Harapan Irfan Mitra Buana di malam hari ini sehat selalu ya, dan dilancarkan rezekinya. Yang sedang sakit segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, kesehatan, bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Yang sedang kesusahan segera diberikan kemudahan serta kelancaran, semoga juga segera mendapatkan jalan keluar. Dan yang sedang sedih, doa dari Irfan, semoga segera bahagia kembali. Dan yang sedang sedang belajar nih, semangat belajarnya ya. Yang sedang di perjalanan, selamat sampai tujuan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja untuk Mitra Buana, SMS dari Ria Amelia siap menyapa kita dari kawasan Veteran 21 Sragen. Kali ini SMS, selamat mendengarkan.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara gelaran kontak malam dengan lagu-lagu berirama dangdut edisi siar hari Senin 1 Juni 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kepada Mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan di malam hari ini bisa menghibur kita semuanya. Irfan Permadi pamit, terima kasih kepada Mitra Buana semuanya. Doa dari Irfan, semoga kita semuanya sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Irfan Permadi pamit, terima kasih. Selamat malam, selamat berjumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yukran.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen. Nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalam Mitwan Permadi. Sama dengan ngerencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 91.7 MHz Radio Buana Asri FM, kalian live streaming www.lppl.buanaasri.

Oke, para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi pikak kalian Sekar Puspita Nolo. Sak menika saking Arif Blotong kalian Kiai Kanjeng sampun Irfan Permadi kaputaraken sampun dados Sekar pambuka wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat walafiat tanpa kirangan setunggal pun apa. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangka ingkang badhe dereng-rengaken nggih wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasih Irfan Permadi Serantos, sak menika sinambi Serantos sampun Irfan Permadi jawisaken Sekar Lestari saking Mas Wahyu F. Kiri mangke dipun lajengaken Sekar Stasiun Tawang saking Mbak Nurhan. Sumangga. So,

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi nggih. Tasih ngrencangi panjenengan wonten giaran ronda malam sekalipun campur sari campuran dalam menika. Kagem para pamirsa, dalam menika sampun wonten pundhali selenggahan wonten Sragen. Wilujeng dalu Mas Irfan, mugi mboten sayah dereng ngantuk dumugi mangke. Yen sekar ling sotrisno. Suwun Mas Irfan yuk greng. Matur nuwun saking Bunda Lis nggih, lelenggahan wonten Sragen sakaripun mangke ling sotrisno saking masih dikempot saged dipun serantos. Matur nuwun kagem Bunda, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Bunda Suradi lelenggahan wonten Sragen sakmenika. Sugeng dalu Mas Irfan, sugeng makaryo nyuwun sekar pangarepan. Selamipun kagem Bunda Gun, Bunda Pon Sari dereng Bunda Pon Sari lajeng sedayanipun matur nuwun Mas Irfan. Nggih, matur nuwun sakmenika kagem Bunda Suradi nggih. Lelanggahan wonten KSA sakmenika ngersake sekar pengarepan saking Twintinen. Matur nuwun kagem Bunda mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa langsung kemawon badhe pepanggihan kalian Bunda Lis sekaripun Ling Sotrisno.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene, ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih, ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau, utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Sakmenika tasih ngrencangi panjenengan, kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Dalu menika sinambi srantos. Sampun Irfan Permadi cawisaken sekar wiwit nyidam saking Mas Tejo kalian Pak Soimah. Mangke dipun lajengaken Sotia saking Iren Gia kalian Mas Widi Arjuna. Sakmenika sepindah malih sumangga ingkang panjenengan derek ngregangaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon SMS ugi WhatsApp. Sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken wiwit nyidam sumangga sugeng midhangetaken.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pamirsa, sakmenika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi, tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalam menika. Semoga kagem para pamirsa ingkang badhe nderek ngregengaken. Sakmenika tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 890 7 songo songo, utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 kali 7 tunggal 33 9 0 9 7. Jadi para pamirsa, saat menikah sinambi serantos jadi sampun Irfan Permadi cawisaken sekar udan janji saking Tupang. Mangke dipun lajengaken segoro ngayuk Yogyakarta saking Mbak Niken Salintri. Semoga

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Kuwi kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, dalu menika dalem Irfan Permadi. Ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang tasih midhangetaken. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaputaraken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit, matur nuwun, sugeng dalu, sugeng pepisahan, rahayu ingkang semi pinanggih. Lan nuwun. Yuh, greng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nilai of Java Man.
3: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah, yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen. Kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Tamu undangan dari Lavora dan juga Ratih ya, sudah Rara hadirkan untuk Enjen kali ini, masih menjadi sahib-sahib di belakang suara Rani untuk Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi hari ini. Rara akan mengajak Anda jalan-jalan ke Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, mitra Buana dan pendengar untuk pagi hari ini. Nah, kita bahas mengenai sejarah Desa Geneng dari website resmi milik Desa Geneng nih, geneng/miri.desa.id. Sejarah Desa Geneng, mitra Buana dan pendengar. Dalam sejarahnya, awal Desa Geneng berdiri di daerah tinggi dengan kontur tanah yang berbukit ya. Geneng dalam bahasa Jawa ini berarti sebuah daerah yang tinggi. Wilayah Desa Geneng terdiri dari wilayah yang berbukit-bukit. Pada zaman sebelum kemerdekaan, belum berdiri sebuah desa, hanya saja sudah ada sistem pemerintahan berupa kademangan yang dipimpin oleh seorang demang pada saat itu. Nah, saat demang yang memimpin pemerintahan saat itu adalah Harjo Pawiro. Perubahan pemerintahan dari kademangan ke desa diawali dari peristiwa ketika seorang carik dari Pagak, Sumber Lawang yang bernama Marto Suharjo diminta oleh pemerintahan kecamatan, dulu bernama Setenan atau Ngonderan ya. Seiring kemajuan zaman, sejak saat itu Marto Suharto menjadi lurah atau kades pertama Desa Geneng menggantikan kademangan. Dan seluruh urusan pemerintahan dikerjakan di rumah Marto Suharjo yang berada di Dukuh Krandon. Karena kemajuan zaman, pada akhirnya kantor pemerintahan berpindah di Dukuh Pelem sampai sekarang. Nah, setelah lurah atau kades Marto Suharjo ya, lurah kedua di tahun 1984 sampai dengan 2001, selama dua periode adalah Subur Widodo yang dipilih oleh rakyat, yang sebelumnya jabatan lurah atau kades hasil tunjukan atau penugasan dari kastenan atau kecamatan. Nah, selanjutnya lurah ketiga adalah Mariono. Ini di tahun 2001 sampai dengan 2013 ya, yang memimpin selama dua periode juga nih. Saat ini Desa Geneng dipimpin oleh kades yaitu Dr. Andes Suhirman sampai saat ini. Nah, jadi untuk kepala desa dari masa ke masa di Desa Geneng ini, mitra Buana dan pendengar, yang pertama adalah Harjo Pawiro, ini pertama sampai dengan tahun 1943. Kemudian Marto Suharjo di tahun 1944 sampai dengan tahun 1982. Dilanjutkan oleh Giarto, ini adalah kades PJ ya, di tahun 1983 sampai dengan tahun 1984. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Subur Widodo BSC di tahun 1984 sampai dengan tahun 2001. Sementara selanjutnya adalah Mariono SE tahun 2001 sampai dengan tahun 2013. Dan 2013 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Dr. Andes Suhirman. Nah, demikian tadi ya sejarah Desa Geneng, mitra Buana dan pendengar. Kita jalan-jalan di Desa Geneng, Kecamatan Miri untuk pagi ini. Kita bahas desa-desa yang lain tapi besok ya. Nah, demikian tadi jalan-jalan kita untuk pagi ini, mitra Buana dan pendengar, di edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Dan menuncul tamu undangan dari Laforan juga Ratih, karena punya CD Cynthia dan juga Sadewo Deno untuk Anda.

Ya mitra Bunda dan Bunda, sampai di sini Rara Anggita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Tugas Rara menemani Anda sampai jam 7 nanti, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Rara Anggita pamit, jangan sampai bergeser ya. Anyo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: 20% wilayah Jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu kilas berita. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Negara Urusan Pertahanan Qatar, Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hasan bin Ali Al Thani di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Informasi mancanegara. Pemerintah Malaysia mengutuk keras rencana yang diumumkan Israel untuk merebut dan memperluas kendalinya atas sekitar 70% wilayah Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik. Informasi dari dunia olahraga, Naomi Osaka mencatat sejarah di Roland Garros setelah menembus babak 16 besar French Open 2026 untuk pertama kalinya. Petenis Jepang ini kini siap menghadapi unggulan pertama Arina Sabalenka dalam laga bergengsi pada French Open 2026. Selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mendorong perlindungan konsumen melalui percepatan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Viko Alhadi melaporkan selengkapnya.
3: Kegiatan pemberdayaan lembaga konsumen yang digelar BPKN bersama LPKI Kalimantan Barat di Pontianak berlangsung sukses dan menghasilkan sejumlah kesimpulan terkait penguatan perlindungan konsumen. Ketua LPKI Kalimantan Barat Effendi mengatakan keberadaan LPKSM yang bertugas memberikan konsultasi dan mediasi kepada konsumen perlu didukung oleh BPSK yang memiliki kewenangan hukum dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
4: Memperkuat pemberdayaan, keberadaan tentang BPSK itu sendiri yang sudah disampaikan juga ke Dinas Perdagangan Provinsi melalui Kabid Perdagangan sehingga keberadaan BPSK untuk Kalimantan Barat ini perlu adanya dengan segera. Sehingga setiap pengaduan konsumen di lembaga LPKSM, jika deadlock, karena kewenangan LPKSM itu hanya konsiliasi dan mediasi. Tapi kalau LPKSM melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, deadlock, maka lembaga ini bisa merekomendasikan juga tingkat lebih tinggi, yaitu ad hoc-nya di BPSK.
3: Karena itu pihaknya berharap pembentukan BPSK di Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan untuk memperkuat perlindungan konsumen. Sementara itu penasehat LPKI Kalimantan Barat Rihat Nasir Silalahi mengapresiasi dukungan BPKN dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kalimantan Barat dalam upaya penguatan lembaga perlindungan konsumen.
5: Kiranya LPKSM mendapat partner baru. Dengan demikian, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat di Kalbar bisa berkolaborasi untuk mengayomi hak-hak daripada konsumen. Ribuan jenis barang yang beredar yang dikonsumsi, apakah dari kuantitas, kualitas, informasi yang benar, jelas, dan baik.
3: Menurutnya, sinergi seluruh pihak sangat penting untuk memastikan barang dan jasa yang beredar memenuhi standar serta hak-hak konsumen terlindungi. Hermanta Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perluasan akses pendidikan tinggi dinilai penting untuk dikembangkan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T seperti melalui pemberian beasiswa. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
6: Daerah 3T tertinggal, terdepan, terluar menjadi sasaran Universitas Muhammadiyah Surabaya UMSURA dalam memberikan beasiswa 3T, khususnya dari Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, dan kawasan Indonesia Timur. Hal ini disampaikan Rektor UMSURA Profesor Mundakir dalam wisuda ke-54 UMSURA.
7: Rencana kita menawarkan dan tadi secara resmi kita launching beasiswa untuk calon mahasiswa IKT. Ini bagian dari komitmen kita untuk pendidikan yang bisa diakses oleh kemampuan yang di IKT. Nah, kebetulan alumni kita yang tadi pagi kita wisuda itu ada yang dari IKT, dia merintis pendirian klinik dan animonya memang luar biasa. Itu sebagai bukti komitmen kita, dukungan kita, maka kita buka beasiswa itu. Nanti mungkin untuk tahap awal khusus untuk prodi-prodi kesehatan, non-FK dan FK, FKG. FK dan FKG itu bisa, tapi mungkin nanti bentuk skema beasiswanya akan kita tentukan lebih lanjut.
6: Sementara itu, wisudawan program Magister Administrasi Rumah Sakit UMSURA yang berdomisili di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur, Dr. Muhammad Ibrahim Sengaji mengajak masyarakat di ND untuk memanfaatkan beasiswa 3T dari UMSURA guna menggapai cita-cita.
8: Yang muslim maupun non-muslim yang ada di NTT, yang biar 3T, mari. Mari untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena di sini teman-teman saudara-saudara saya dari NTT dan 3T akan mendapatkan beasiswa yang disiapkan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya, sehingga langkah kecil ini bisa menggapai cita-cita besar kalian untuk mengubah Nusa Tenggara Timur yang lebih baik.
6: Beasiswa 3T juga menyasar karyawan klinik Muhammadiyah ND. Diharapkan mereka dapat menjadi dokter, pemimpin, dan penggerak perubahan berikutnya. Farida Husnia melaporkan.
2: Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengenal sosok almarhum Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Riakudu sejak di Akademi Militer yang merupakan sosok yang tegas dan jujur. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
9: Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara.
10: Kepada jenazah, hormat senjata! Hei!

0: Sejumlah pelayat mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan Ria Mirza Triakudu yang disemayamkan di Kemhan. Terlihat sekitar pukul 7 pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto tiba di Kementerian Pertahanan. Dan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Menteri Pertahanan. Terlihat Agung Gumelar, Praktikno, dan Fadlizon juga melayat untuk memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon mengenang sosok almarhum pribadinya yang tegas dan jujur. Fadlizon juga mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengenal almarhum saat di Akademi Militer.
1: Ya, tadi saya juga tidak ada di sini, pas sudah ada di sana. Tapi Presiden juga menyampaikan respect kepada saya kepada almarhum karena juga mengenal secara pribadi sejak dulu, sejak zaman taruna yang bersama-sama. Saya kira penghormatan yang dilakukan oleh Presiden tadi bersama Menteri Pertahanan sebelum melakukan upacara itu menunjukkan kedekatan beliau dengan sosok Pak almarhum Pak yang sudah berada.
2: Mungkin Pak kesan dari Presiden?
1: Ya, seorang yang saya kira tegas, seorang yang straightforward gitu ya, orang yang selalu menyampaikan kadang-kadang apa adanya. Kita mengenal Pak Ria Mirza dari puluhan tahun yang lalu, dan beliau juga orang yang dikenal tegas gitu di dalam memimpin kita. Sudah cukup lama juga ya. Terima kasih.
0: Pada pukul 11 siang dengan penghormatan terakhir secara militer, iring-iringan jenazah meninggalkan Kementerian Pertahanan untuk menuju tempat makam pahlawan Kalibata untuk dimakamkan secara militer. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor sebagai salah satu upaya pengembangan wilayah yang terus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan serta pelestarian situs bersejarah di sekitarnya. Sony Agung Saputra melaporkan.
4: Pembangunan kawasan batu tulis di Kecamatan Bogor Selatan terus berjalan sebagai bagian dari penataan trase Jalan Saleh Danah Sasmita yang diharapkan memperkuat konektivitas sekaligus menjaga nilai sejarah kawasan. Pembangunan ini mencakup penguatan tebing, jalur pedestrian, penataan ruang terbuka hijau, hingga kawasan sekitar leweng batu tulis dan titik konservasi lainnya agar lebih tertata. Pemerintah berharap keberadaan jalan dengan panorama langsung menuju Gunung Salak tersebut memperkuat daya tarik wisata baru untuk memperkuat nilai estetika sekaligus identitas wilayah kawasan batu tulis. Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan dalam pelaksanaan pembangunan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan dan pelestarian situs bersejarah yang ada di sekitar batu tulis. Program ini tetap memperhatikan aspek lingkungan karena kawasan batu tulis memiliki berbagai situs bernilai sejarah, termasuk lokasi yang dikenal sebagai tempat penembakan pada masa penjajahan Belanda dan sejumlah jejak sejarah lainnya yang harus tetap lestari.
5: Membangun trase baru batu tulis, di situ ada dua X rumah tembak, rumah pantau. Tetapi dalam konteks pembangunan tentu tidak menyentuh dua tempat tersebut, ya. Yang disebut bunker-bunker itu insya Allah aman. Ya, kita tidak sama sekali mengganggu lah. Dan termasuk juga kita akan bangun taman di akses masuk utamanya yang bersentuhan dengan jalan Lawang Gintuk. Jadi begitu masuk nanti ada taman yang akan kita bangun yang masih satu kesatuan dengan leweng batu tulis dengan juga Mbah Dalem ya, makam Mbah Dalem.
4: Selain nilai historis, pemerintah Kota Bogor juga menaruh perhatian terhadap konservasi kawasan pintu masuk trase baru yang saat ini tengah dikerjakan di area masuk jalan baru ini. Pihaknya tetap menjaga konservasi karena terdapat sumber mata air yang harus dipertahankan.
5: Tapi tentu pemerintah Kota Bogor memperhatikanlah hal-hal seperti itu.
6: Tidak melihat ada literasi yang resmi ya, tetapi sebagai manusia tentu kita memperhatikan hal-hal yang sifatnya bagaimana mengintegrasikan antara pembangunan dengan lingkungan. Jadi kita memperhatikan masalah keasriannya, masalah apa tata letaknya, masalah keindahannya. Jadi ya mudah-mudahan itu mengakomodir, paling tidak ada estetika.
4: Kemudian dengan ditata menjadi taman agar lebih indah dan panorama langsung menuju Gunung Salak sehingga memberi nilai tambah.

0: 6 Batch 13 yang diadakan di Aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Pementasan ini mengisahkan 5 sahabat yang berusaha mengungkapkan misteri hilangnya seorang teman yang mereka duga diculik oleh sosok hantu di hutan. Kegiatan yang telah dipersiapkan oleh organisasi Aku Belajar bersama volunteer pengajar selama lebih dari 6 bulan melibatkan 8 relawan aktif dan 18 anak-anak yang tampil di atas panggung. Ketua Panitia Charity Day, Afifa Ardelia, mengatakan drama musikal ini menjadi sarana hiburan. Pentas ini juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan keberanian dan juga kepercayaan diri. Dari proses waktu yang panjang yang mereka lalui, dirinya ingin menunjukkan kepada adik-adik bahwa semua orang harus belajar. Belajar dengan bermain, membaca, dan tidak pernah merasa tertinggal dengan anak lainnya.
1: Mungkin untuk tetap terus belajar, meraih mimpi, karena panggung ini juga membuktikan mereka bahwa mereka itu ternyata bisa loh menampil di panggung kayak gitu. Yang mungkin sebelumnya mereka nggak tahu ternyata ada tempatnya seperti ini, ada juga saya juga kemarin tadi kan udah buat tulisan tuh. Jadi ternyata tuh mereka pertama kali kesini, pertama kali jalan-jalan di Ayani gitu. Jadi suatu kebanggaan juga buat kami akhirnya bisa mendatangkan mereka ke Aula Pendopo ini yang stage-nya juga besar. Kemarin kan latihannya cuma di Aula Masjid di dekat rumah mereka, sekarang mereka udah bisa di panggung besar. Intinya sih ingin anak-anak terus berkembang, bertumbuh, meraih cita-cita, karena menurut saya di Pontianak ini tidak boleh satupun anak yang merasa tertinggal dan tidak boleh satupun anak yang tertinggal.
0: Afifa juga menyampaikan bahwa proses pembelajaran dan latihan yang dilakukan setiap akhir pekan sejak bulan November tahun 2025 ini, meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan dana dan juga lokasi belajar, kegiatan tetap berjalan berkat dukungan para relawan dan juga donatur. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengapresiasi inisiatif dari Aku Belajar yang dinilai mampu memberikan ruang pembelajaran tambahan bagi anak-anak di luar pendidikan formal atau sekolah.
2: Ini yang penting untuk membangun karakter anak-anak kita dan menjauhkan mereka dari penggunaan gadget yang berlebihan. Saya kira itu poin pentingnya di sana. Karena anak-anak jadi punya waktu yang cukup untuk bermain untuk anak seusianya. Karena mereka bergabung, tadi saya dapat informasi itu 91 orang yang hari ini mereka udah melakukan pembinaan. Dan setiap tahun kisarannya seperti itu. Nah ini alhamdulillah sekali. Dan kita terus mendorong, mudah-mudahan makin banyak yang mau membantu, mau support, mau berdonasi untuk kegiatan-kegiatan volunteer.
0: Organisasi Aku Belajar berharap dari kegiatan yang mereka lakukan ini akan semakin banyak pihak yang turut mendukung gerakan pendidikan berbasis relawan sehingga lebih banyak anak dapat memperoleh kesempatan belajar, berkarya, dan mengembangkan potensinya. Gulista Kisra melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan fitur haji bersama dengan RRI. Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis kini menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Ridwan Maulana menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
5: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
4: Selain air minum, pasokan menu makanan

0: Makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang 2 kali sehari, pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara bercuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Paneglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
1: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah dari sananya kayak gitu kalau di sini, tiap ada yang haji pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
0: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
2: Ya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh kita ngelihat yang apa minuman makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
0: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Informasi mancanegara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, upaya pembebasan 4 WNI anak buah kapal atau ABK kapal MT Hanar 25 yang ditahan perompak di Somalia masih dilakukan Kemlu RI beserta KBRI Nairobi dan Konsul Kehormatan di Somalia. Heni mengungkapkan, berdasarkan informasi terakhir, proses negosiasi masih berlangsung yang belum terdapat konfirmasi resmi mengenai informasi terkait jumlah tebusan yang diminta oleh para perompak. Di sisi lain, Heni memastikan, Kementerian Luar Negeri bersama dengan pihak-pihak terkait terus memantau kondisi para warga negara Indonesia ABK termasuk aspek kesehatan dan ketersediaan logistik di atas kapal meskipun terdapat tantangan teknis terkait posisi kapal yang jauh dari jangkauan. Sebelumnya KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak di Somalia menyusul pembajakan kapal MT Hanar 25 di perairan Hafun 22 April 2026. Kapal tersebut diawaki oleh 15 orang, termasuk 4 WNI, serta kru dari Pakistan, India, dan Myanmar. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Utara Papua, dan sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Riau, Samudra Hindia Barat Banten, dari Laut Jawa hingga Selat Karimata, Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur hingga Kalimantan Tengah, pesisir selatan Sulawesi Tenggara hingga Teluk Bone, di Laut Maluku, pesisir barat Maluku Utara, dan pesisir barat Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama kita ke Barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Bandung dan Tanjung Selor, lalu hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Serang, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Pontianak, serta potensi udara kabur berada di kota Bengkulu dan Surabaya. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Palu, lalu hujan ringan di kota Manado, Mamuju, Kendari, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal berada di kota Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Ternate, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, serta asap atau kabut berada di kota Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Bunda dan pendengar Rara Anggita. Mudah-mudahan ada untuk kesempatan hari ini. Dari saat sekarang sampai di jam 7 kita bersama di Sragen hari ini. Informasi-informasi ringan serta informasi-informasi lainnya seputar Kabupaten Sragen akan Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini. Untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini Mitra Bunda dan pendengar, Rara pilihkan untuk Anda koleksi dari Bruno Mars, ada Cha-Cha-Cha untuk Anda mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan sampai bergeser, informasi akan Rara hadirkan untuk Anda saat lagi, jadi pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pak, kok parine lan jagunge Kang Marji ijo royo-royo terus lan panene ku apik tenan lho, Pak.
1: Jelas to, Bu. Mergo oleh ngopeni apik, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro spesial pari lan jagung. Mula parine ora gabuk, jagunge ora bule lan ora bokah.
0: Apa ya isih nganggo pupuk dasar kaya urea lan sak panunggalane, Pak?
1: Pupuk dasar kuwi wajib mergo urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
0: Ya wis, nek ngono dadi cetha saiki.
2: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
4: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ya mitra Bunda dan Bunda, sampai di sini rara kita bisa menemani Anda untuk Sragen hari ini, edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda. Rara kita pamit, selalu untuk Anda. Semangat pagi, and yo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.